0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
1: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
1: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
1: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
1: Orang tua yang bijak itu berkata,
2: ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali?
1: Jadi sebaiknya jangan pernah memulainya dari awal. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Iya, pendengar, selamat siang untuk semuanya. Terima kasih untuk Anda yang masih terus memantau siaran kami hingga siang ini. Di saat ini pendengar, kami RRI Soblaki mengajak Anda untuk kita sama-sama ikuti siaran bersama Pro 1 RRI Langgur tepat pukul 11 waktu Indonesia.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
3: MHz Pro 1 RRI Langgur menemani Anda pendengar di manapun Anda berada. Hari ini perjuangan teman-teman kita di dunia kesehatan belum finish, masih berlangsung, apalagi teman-teman apoteker ya. FIP mewakili lebih dari 4 juta apoteker dan ilmuwan farmasi di seluruh dunia yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan dunia. Dan selama lebih dari 1 abad, FIP sudah memperjuangkan profesi farmasi seiring dunia terus menghadapi tantangan kesehatan yang kompleks dan juga saling terkait, mulai dari akses layanan kesehatan dan juga resistensi hingga perubahan iklim dan ketidakstabilan keuangan. FIP juga memastikan sistem kesehatan yang kuat dan berkelanjutan. Dan organisasi non-pemerintah ini yang menjalin hubungan resmi dengan Organisasi Kesehatan Dunia WHO sejak tahun 1948 mewakili lebih dari 4 juta apoteker termasuk di daerah atau wilayah kita. Apoteker ini merupakan anggota sistem layanan kesehatan yang paling mudah diakses. Mereka memastikan ketersediaan dan juga penggunaan obat yang tepat, memberikan vaksinasi dan perawatan untuk mencegah serta mendukung kampanye kesehatan masyarakat. Apoteker juga berperan dalam mempromosikan penggunaan antibiotik yang rasional, meningkatkan literasi kesehatan dan menjadi titik kontrak terpercaya yang bagi jutaan orang terutama di daerah yang kurang terlayani. Singkatnya, apoteker memberikan perawatan yang aman dan hemat biaya yang memperkuat sistem kesehatan dan juga berkontribusi pada cakupan kesehatan secara universal.

0: Bimo.
1: Oh no.
0: Pakai etika dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: bagus.
1: Woi, lihat-lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
2: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Radio Republik Indonesia Langgur, program 1 masih setia menemani Anda. Beberapa saja lagu-lagu pop Indonesia koleksi sudah melengkapi kebersamaan kita di saat ini. Pendengar, sudah balik jam 35, bergeser dari jam 11. Ini waktunya istirahat ya, karena hari Jumat harinya pendek aktivitasnya. Dan untuk saudara kaum muslimin dan muslimat, selamat kembali ke rumah, selamat kembali bergabung bersama dengan keluarga tercinta. Dan jangan lupa satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh kaum pria ya, bapak-bapak, abang-abang, adik-adik, jangan lupa untuk menunaikan sholat Jumat. Ini Jumat terakhir di bulan September, sangat berarti dan bermakna sekali. Untuk itu datang ke rumah Tuhan, masjid-masjid yang ada di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara yang terdekat, atau mengambil tempat ibadah yang jauh, maka lebih banyak pula amalnya karena dihitung per langkah ketika Anda keluar dari depan rumah atau pintu hingga ke masjid dan sebaliknya. Kami akan menemani dengan satu selawat naria, nanti dilanjutkan dengan lantunan kalamullah. Kami pilihkan Al-Quran Surah Ar-Rahman. Jelang kami ajak Anda nanti, kita bergabung dengan rekan-rekan kami yang akan menyiarkan secara langsung untuk Anda jalannya ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid Agung Raudha, Kabupaten Maluku Tenggara untuk Anda pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat mendengarkan.

Mendengar dimanapun Anda berada, bersaudara kaum muslimin dan muslimat, sajian pembacaan Barazanji kami cukupkan untuk bersaudara. Saatnya kami siarkan jalannya ibadah sholat Jumat untuk bersaudara langsung dari Masjid Agung Raudhah, Kabupaten Maluku Tenggara.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi surahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdat min lisani yafqahul qawli wa hlul 'uqdat min lisani yafqahul qawli amma ba'du. Hadirin muhtaram, para alim, para ulama, para sepuh, para masyayikh, para asatid, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang dimuliakan Allah Ta'ala. Sebelum pelaksanaan sholat Jumat dimulai, kami menyampaikan amanah. Di antara yang pertama adalah informasi saldo kas Masjid Agung Raudhoh per Jumat tanggal 18 September tahun 2026, yaitu 1.270.000.

Rupiah. Kemudian imam Bapak Ketua MUI Maluku Tenggara yaitu Ustadz Dr. Tenggara yaitu Ustadz Dr. Haji MJ Madduan. Kemudian Wilal Bapak Sadam Muzni Lesoin SPD. Kemudian informasi yang ketiga yang terakhir yaitu kami mohon dengan hormat kepada Bapak-Bapak sekalian yang masih berada di sof-sof belakang atau masih sandar-sandar di dinding, mari kami mengundang dengan hormat untuk mengisi sof-sof yang masih kosong guna menuju kesempurnaan sholat kita. Sekali lagi kami mohon dengan hormat kepada Bapak-Bapak yang masih ada di belakang, mari kita maju ke depan, kita isi sof-sof yang masih kosong untuk kesempurnaan sholat kita. Kemudian yang bawa anak-anak kami harap untuk didampingi agar tidak mengganggu jalannya sholat Jumat hari ini. Kemudian kami mohon juga untuk HP-HP-nya dimatikan atau di silent sehingga jalannya sholat Jumat ini dapat terlaksana dengan tertib, lancar dan tanpa ada halangan suatu apapun. Demikian beberapa informasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Jazakumullah khairan jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، اتقوا الله، اتقوا الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di tempat yang mulia ini, selaku khatib mengajak kita sekalian untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian kita berusaha untuk melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha untuk meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salam dan salawat, marilah kita haturkan keharibaan junjungan kita Al Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasul pembawa rahmat bagi sekalian alam semesta, kepada keluarganya dan para sahabat, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa setia dan istiqomah untuk melaksanakan risalah yang dibawa oleh beliau, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyarul muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada dosa yang membuat seseorang takut karena ia sadar telah melakukannya. Tetapi ada yang lebih mengkhawatirkan, kesalahan yang terus dilakukan karena kita tidak lagi merasa bahwa itu sebuah kesalahan. Hal ini marilah kita melihat ke dalam diri kita masing-masing. Bukan membicarakan kesalahan orang lain, tetapi kesalahan kita sendiri. Setidaknya ada 3 kesalahan yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, namun terkadang tidak kita sadari bersama. Yang pertama, menunda taubat karena merasa masih punya banyak waktu. Berapa kali hati berkata, nanti saya akan berubah, nanti kalau sudah tua saya akan lebih banyak rajin untuk beribadah, nanti kalau urusan sudah selesai saya akan bertobat. Masalahnya, kita tahu bahwa kematian pasti akan datang, tetapi kita tidak pernah tahu kapan ia akan datang. Allah berfirman dalam surah Al-Munafikun ayat 11 yang berbunyi: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa'a ajalaha. Yang artinya, Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Kematian tidak selalu datang setelah rambut memutih, tidak selalu didahului sakit yang panjang. Ada yang pagi masih berbicara bersama keluarganya, namun pada sore harinya sudah menjadi berita duka. Ada yang kemarin masih membuat rencana untuk tahun depan, ternyata hari ini waktunya telah selesai. Karena itu, jangan merasa umur masih panjang. Imam Al-Ghazali rahimallahu alaihi mengatakan dalam sebuah nasihatnya, ma madha fata wal muammala aibun walaka sa'atu allati anta fiha. Yang artinya, yang telah berlalu telah lewat, yang diharapkan masih gaib, dan yang benar-benar engkau miliki hanyalah saat yang sedang engkau jalani sekarang. Betapa dalam nasihat ini, kemarin sudah bukan milik kita, besok belum tentu kita miliki. Yang Allah berikan hanyalah hari ini. Maka kalau hari ini masih meninggalkan sholat, perbaikilah. Jika masih ada maksiat yang disimpan, tinggalkanlah. Jika ada orang yang pernah kita sakiti, maafkan. Jangan menunggu menjadi baik untuk bertobat. Bertobatlah agar Allah menjadikan kita hamba yang lebih baik. Yang kedua, meremehkan dosa-dosa kecil. Kesalahan kedua adalah merasa tenang karena dosa yang dilakukan dianggap sangat kecil. Cuma bohong sekali, cuma melihat sebentar, cuma membicarakan orang sedikit. Semua orang juga melakukannya. Hati-hati dengan kata cuma seperti ini. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, Iyakum wa muhakkaratil zunub fa innahunna yajtami'na ala rajuli hatta yahlikunu. Yang artinya, jauhilah dosa-dosa yang dianggap remeh, karena dosa-dosa itu dapat berkumpul pada seorang hingga membinasakannya sendiri. Hadis riwayat Ahmad. Dosa kecil itu seperti tetesan air. Saat tetes mungkin merasa sedikit, tetapi jika terus-menerus, sebuah wadah akhirnya penuh. Begitu pula hati. Hati ini saat satu dosa dilakukan tanpa penyesalan, besok diulangi, lusa menjadi kebiasaan, lama-lama hati tidak lagi merasa bersalah. Bilal bin Sa'ad rahimallahu anhu berkata, La tanzur ila sigoral ma'asiyah, walakin inzur ila azamati min asaid. Yang artinya, jangan melihat kecilnya maksiat, tetapi lihatlah keagungan saat yang engkau durhakai. Yang perlu kita takutkan bukan hanya besarnya dosa, tetapi ketika hati sudah kehilangan rasa takut setelah berbuat dosa. Maka ketika terpeleset, segera istighfar. Jangan tunggu dosa kecil menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itu menggeraskan hati kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, sibuk melihat aib orang lain dan lupa melihat aibnya sendiri. Kesalahan ketiga mungkin paling dekat dengan kehidupan kita. Aneh sekali manusia, kekurangan orang lain begitu mudah terlihat, sementara kekurangan sendiri begitu sulit untuk disadari. Kita tahu siapa yang pelit, kita tahu siapa yang sombong, kita tahu rumah tangga siapa yang bermasalah. Bahkan terkadang kesalahan seseorang yang seharusnya berhenti di telinga kita justru berpindah dari satu percakapan ke percakapan lainnya, dari satu grup WhatsApp ke grup WhatsApp lainnya. Padahal Allah berfirman, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dah. Yang artinya, janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Kita sering menjadi hakim untuk orang lain, tetapi menjadi pengacara untuk diri kita sendiri. Ketika orang lain salah, kita berkata, memang begitu sifatnya. Tetapi ketika melihat melakukan kesalahan yang sama, kita berkata, saya juga punya alasan. Padahal orang yang ingin memperbaiki dirinya akan lebih sibuk memeriksa di hatinya daripada membicarakan kekurangan saudaranya. Tuba liman syagalahu aibuhu an uyubin nas. Yang artinya, beruntunglah orang yang disibukkan oleh aibnya sendiri sehingga tidak sempat mengurus aib manusia lainnya. Sebelum mengatakan dia sombong, tanyakan, jangan-jangan ada kesombongan dalam diri kita. Sebelum berkata dia suka membicarakan orang, tanyakan berapa banyak orang yang sudah kita bicarakan. Hadirin rahimakumullah, kadang yang paling kita perlukan bukan mengetahui lebih banyak kesalahan orang lain, tetapi lebih jujur melihat diri kita sendiri. Mari pulang membawa tiga pertanyaan. Tobat apa yang masih perlu kita tunda? Dosa kecil apa yang mulai kita anggap biasa? Dan aib siapa yang sedang kita sibukkan sementara aib diri sendiri belum kita perbaiki? Jangan tunggu sakit untuk berubah. Jangan tunggu dosa menjadi besar untuk berhenti. Dan jangan habiskan umur mengoreksi kehidupan orang lain, sementara diri sendiri belum selesai kita benahi. Selama nafas masih ada, pintu belum tertutup, pulanglah kepada Allah hari ini. Karena kita tidak membutuhkan masa lalu yang sempurna untuk menjadi hamba yang baik. Kita hanya membutuhkan hati yang mau kembali dan sungguh-sungguh memperbaiki diri. Semoga Allah membukakan mata hati kita untuk melihat kekurangan diri kita, memberi kekuatan untuk bertobat sebelum terlambat, menjaga kita dari meremehkan orang lain, menutup aib kita sebagaimana kita menjaga aib saudara kita sendiri, serta mengakhiri hidup kita dalam keadaan diampuni dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim.
1: Amin.
0: Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim.
1: Amin.
0: Wastaghfirullah al-azim li wa lakum wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.

Pimpinan karyawan karyawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Langgur mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Jumat pendengar. Insya Allah amal ibadah yang dikerjakan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Pun Anda berada, bersaudara kaum muslimin dan muslimat, sajian lagu-lagu bernuansa islami kami cukupkan ke ruang dengar Anda. Di lain kesempatan nanti kami kembali menyajikannya untuk Anda dan pendengar. Pukul 13 saatnya kami perbaharui informasi Anda dari dunia olahraga dengan penyampaian dinamika olahraga.

Belanda dan Jerman harus puas berbagi poin dalam laga perdana UEFA Nations League. Tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya. Penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 25 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Duel sengit tersaji pada match day perdana UEFA Nations League saat Belanda menahan imbang Jerman 1-1 di Amsterdam. Laga yang menjadi ajang debut bagi Xavi Hernandez di kubu Belanda dan Jurgen Klopp di kubu Jerman menyisakan beragam catatan penting, mulai dari gol telat Cody Gakpo hingga kabar buruk cedera pemain kunci Der Panzer. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Tim nasional Belanda harus puas bermain imbang 1-1 saat menjamu Jerman pada matchday perdana UEFA Nations League A Grup 2 2026-2027 yang berlangsung di Johan Cruyff Arena, Amsterdam pada dini hari tadi. Kedua tim berbagi poin setelah gol Cody Gakpo pada masa injury time membatalkan keunggulan Jerman yang lebih dulu memimpin melalui Felix Nmeka. Laga itu sekaligus menjadi debut bagi pelatih di kedua tim, Xavi Hernandez bersama Belanda dan Jurgen Klopp dengan Jerman. Belanda sebenarnya sempat mencetak gol lebih dulu pada menit ke-12. Virgil van Dijk menanduk bola hasil sepak pojok Cianir Renders, tetapi gol tersebut dianulir setelah VAR menilai Brian Brobby melakukan intervensi terhadap kiper Jerman Marc-Andre Steigen. Menanggapi hasil tersebut, pelatih Belanda Xavi Hernandez merasa puas dengan penampilan anak asuhnya, terutama di babak kedua yang mampu menampilkan gaya permainan tim oranye.
2: I'm satisfied because we play so well.
1: Saya merasa puas karena kami bermain sangat baik. Menurut saya sejujurnya kami tampil lebih baik daripada Jerman hari ini. Kami layak mendapatkan hasil lebih, terutama di babak kedua yang berjalan sangat bagus. Saya sangat senang karena kami mampu menunjukkan gaya permainan kami, khususnya di paruh kedua. Babak pertama kurang lebih berjalan berimbang, namun dengan para pemain yang masuk ke lapangan, saya sangat gembira, terutama untuk pemain yang sebelumnya belum bermain bagi tim nasional seperti Max atau Ruben. Mereka menunjukkan kepribadian, ambisi, dan kemampuan yang kuat. Inilah yang kami inginkan. Jadi ya, saya pikir penampilan di babak kedua adalah cara bermain yang harus kami terapkan.
2: We must play.
1: Sementara itu, hasil imbang kontra Belanda menyisakan kabar buruk bagi kubu tim nasional Jerman usai dua pilar andalannya, Jamal Musiala dan Kai Havertz, dibekap cedera otot. Pelatih Jerman Jurgen Klopp menilai timnya membuang momentum untuk menggandakan keunggulan, sembari menantikan kepastian hasil pemeriksaan medis kedua pemain kunci tersebut.
3: Und sind dadurch dann in eine Situation unter Druck gekommen. Aber wir haben wundervolle Konterchancen gehabt, können in der ersten Halbzeit 2-0 machen.
1: Kami memiliki peluang serangan balik yang luar biasa dan seharusnya bisa unggul 2-0 di babak pertama. Saya tentu ingin menang, tetapi gol penyeimbang Belanda memang pantas dan fantastis. Namun catatan paling negatif hari ini adalah cedera otot yang dialami Jamal sebelum laga dan Kai saat pertandingan berlangsung. Saat ini kami masih menunggu hasil pemeriksaan MRI mereka.
3: Vorm Spiel bei Kai dann doch recht zügig im Spiel. Ist im Moment entweder noch im MRT oder auf dem Weg oder sind schon wieder raus, aber Ergebnisse haben wir noch keine.
1: Hasil imbang kontra Belanda membuat Jerman menempati posisi kedua klasemen sementara UEFA Nations League, sedangkan Belanda berada satu tingkat di bawahnya. Puncak klasemen ditempati Yunani yang meraih kemenangan 2-1 atas Serbia. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, gol tunggal João Felix membawa Portugal menaklukkan Wales 1-0 di UEFA Nations League. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: As it was for Neto as well.
2: Tim nasional Portugal memulai musim di laga UEFA Nations League 2026-2027 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Wales di Stadion José Alfarache, Lisbon dini hari tadi. Gol tunggal João Felix menjadi penentu 3 poin bagi Seleção das Quinas. Portugal membuka keunggulan pada menit ke-22. João Felix mencetak gol setelah memanfaatkan umpan pendek dari Nuno Mendes. Tembakannya dari luar kotak penalti sempat berbelok arah setelah mengenai bek Wales, Ben Davies, sebelum menembus gawang Danny Ward. Pada babak kedua, Cristiano Ronaldo sempat mengobol jala gawang Wales dan melakukan selebrasi khasnya. Namun setelah peninjauan VAR, gol tersebut dianulir karena Ronaldo berada dalam posisi offside saat menerima umpan Bruno Fernandes. Wales sempat memberikan perlawanan sengit di akhir laga. Peluang emas didapat Brennan Johnson yang sepakan membentur mistar gawang, serta usaha susulan yang berhasil disapu Ruben Dias tepat di garis gawang Portugal. Masih ada pelatih Portugal, Jorge Jesus, puas dengan karakter yang ditunjukkan timnya.
3: José adalah seorang pelatih yang selalu terlibat secara mendalam dalam permainan. Wajar jika hari ini saya terlibat dalam permainan ini karena dua alasan. Pertama, karena emosi, pertandingan pertama tim nasional. Itu membuat saya berkreasi, itu menciptakan perasaan tertentu.
2: Sementara itu pelatih Wales Craig Bellamy tetap bangga dengan perjuangan anak asuhnya meski harus tuai kekalahan pertama.
3: Kami harus menderita. Meski Anda tidak ingin, realitas datang menghadapi tim seperti Portugal dengan para pemain dan kualitas yang mereka punya, Anda harus siap melakukan itu. Dan ada saat-saat di mana kami terlihat sangat bagus saat menguasai bola. Menurut saya, kami bisa melakukan lebih banyak hal dengan bola. Tapi saya juga bangga.
4: But I have to be honest, I'm beyond proud as well. So, we have a lot of players who weren't here.
2: Portugal mengemas 3 poin perdana, menempel ketat Norwegia yang berada di puncak klasemen setelah mengalahkan Denmark 3-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Did he go a little too soon there? Had the run on Cabango, but...
0: Sementara itu, tim nasional Norwegia mengawali UEFA Nations League A Grup D 2026-2027 dengan kemenangan 3-2 atas Denmark di Ullevål Stadium Oslo dini hari tadi. Erling Haaland tampil sebagai bintang kemenangan The Vikings setelah memborong 2 gol. Tuan rumah unggul lebih dulu melalui gol Oscar Bob. Denmark memberikan perlawanan sengit dengan 2 gol lewat gol Mikkel Damsgaard dan Rasmus Højlund. Hasil tersebut membawa Norwegia ke puncak klasemen Grup D dengan 3 poin. The Vikings unggul produktivitas gol atas Portugal yang pada pertandingan lain menang 1-0 atas Wales. Pada laga berikutnya, Norwegia akan menjamu Portugal, sedangkan Denmark menghadapi Wales.

0: Italia. Bek senior David Alaba resmi diumumkan berlabuh ke klub Liga Italia Udinese untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Alaba diharapkan dapat membantu Udinese untuk bersaing pada kompetisi musim ini. Sementara itu, David Alaba mengucapkan terima kasih kepada supporter Udinese yang memberikan sambutan hangat atas kedatangannya ke klub yang bermarkas di kota Udine tersebut. Pemain berkebangsaan Austria tersebut akan mengenakan nomor punggung 5 dan menurut beberapa laporan, ia menandatangani kontrak berdurasi 1 tahun bersama Udinese. Udinese mendatangkan pemain berusia 34 tahun tersebut dengan status bebas agen setelah Alaba meninggalkan klub Spanyol Real Madrid setelah kedua pihak sepakat tidak melanjutkan kerjasama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar RRI, tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya setelah mengalahkan tim China pada babak final Ichinomiya Aichi Jepang kemarin. Hasil membanggakan tidak terlepas dari peran tunggal putra Muhammad Zaki Ubaidillah yang menentaskan partai kelima dengan kemenangan 23-21, 21-13 atas wakil China Wang Hongyang. Selepas pertandingan, Zaki Ubaidillah mengungkapkan kegembiraannya mampu membantu tim bulu tangkis bergu putra Indonesia meraih medali emas setelah penantian 28 tahun.
2: Sangat senang, bangga juga, dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan tanpa cedera juga. Tadi sempat ketinggalan 0-2, terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Kemenangan Indonesia di nomor bergu putra tersebut sekaligus menggagalkan ambisi China untuk mengawinkan gelar dari bulu tangkis nomor bergu Asian Games 2026 setelah menyabet medali emas dari nomor bergu putri. Ubed mengaku tidak merasa tertekan karena tampil pada partai terakhir dan menjadi penentu nasib bergu putra Indonesia. Tekanan berhasil diatasi dan mampu bermain dengan baik. Ubed menampilkan kematangan mental yang apik dari seorang atlet. Sejak awal game pertama ia bermain tanpa beban dan bisa mengatasi perlawanan Wang. Sedangkan Wang terlihat tidak tenang, membuatnya berulang kali menciptakan kesalahan sendiri. Pecinta olahraga, dua ganda campuran Indonesia, Nicolaus Joaquin, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Amri Syahnawini Taviolina Marwah melaju ke 16 besar Asian Games 2026. Mereka meraih hasil maksimal di babak 32 besar di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang pagi tadi. Amri Nita mengalahkan wakil Kazakhstan M. Tajibulayev N. Rahmatulayeva dengan skor 21-7 dan 21-11. Sementara Joaquin Fadia menumbangkan wakil Maladewa Hussein Z. Sahid FN Abdul Razak dengan skor 21-8 dan 21-14. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: total 135 medali. Lalu di posisi kedua ada Jepang dengan 95 medali. Korea di posisi ketiga dengan 54 medali. Kazakhstan di posisi keempat dengan 26 medali. Uzbekistan di posisi kelima dengan 29 medali. Indonesia sendiri berada di posisi 16 dengan 1 emas, lalu juga 4 perak, 17 perunggu, sehingga mendapatkan total 22 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh pemain dalam kondisi prima menjelang pertemuan dengan Singapura. Hal itu disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang pertandingan perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta kemarin. Meski seluruh pemain dinyatakan dalam kondisi prima, Hartman menyebut ada beberapa pemain yang datang terlambat untuk bergabung dengan tim. Karenanya ia dan tim pelatih harus menyiapkan mereka dengan sebaik mungkin.
2: Kami memiliki skuad penuh dan semuanya sehat. Kami memang memiliki beberapa pemain yang tiba belakangan. Kami akan pertimbangkan mengenai mereka juga, karena mereka baru mengikuti satu sesi latihan. Kami selalu mempertimbangkan hal itu saat menentukan pemain. Namun semua pemain sehat dan antusias untuk bermain dan mengambil tanggung jawab tersebut.
1: Melalui kesempatan yang sama, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menekankan pentingnya mentalitas pemain saat menghadapi Singapura di FIFA ASEAN Cup 2026. Kevin menyebut pertandingan melawan Singapura membutuhkan kesiapan mental sejak awal hingga akhir pertandingan.
2: Ya, sepak bola terkadang bekerja dengan cara seperti itu. Itulah sepak bola, seperti yang Anda katakan, tentang rasa frustasi di pertandingan pembuka, kondisi mental Anda harus 1000%. Dan itulah yang saya harapkan dari seluruh tim dan juga dari diri saya sendiri. Saya pikir itu cara terbaik. Jika membuat operan yang salah, langsung pikiran bola berikutnya. Jika kalah dalam duel, tidak masalah, pikirkan bola berikutnya. Bagian terbesar dari sepak bola adalah mentalitas. Jika mental Anda kuat, Anda dapat mencapai level yang belum pernah dibayangkan sebelumnya.
1: Timnas Indonesia akan mengawali perjuangan di penyisihan Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta. 3 hari berselang Indonesia akan menghadapi Malaysia dan kemudian melawan Bangladesh pada Kamis 1 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Mira Bulitin Loli, Pro 7.

0: Sementara itu, penyerang Singapura Ilham Fandi siap menghadapi tekanan supporter Indonesia saat kedua tim bertemu di SU GBK. Pernyataan disampaikan Ilham saat konferensi pers yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan, Jakarta kemarin. Ilham menyadari pertandingan tersebut akan berlangsung dalam atmosfer luar biasa karena dukungan besar supporter Indonesia. Menurut Ilham, SU GBK merupakan stadion luar biasa dengan atmosfer yang akan memberikan tantangan tersendiri bagi Singapura. Namun Ilham menegaskan, Singapura tidak ingin menghindari tekanan yang muncul saat menghadapi Indonesia di hadapan pendukung tuan rumah.
1: Kami tahu betapa luar biasanya para pendukung Indonesia, dan tidak hanya saya, seluruh tim sangat antusias untuk bermain di Gelora Bung Karno, stadion yang luar biasa dengan atmosfernya. Kami sudah tidak sabar. Semoga kami siap, dan yang paling penting adalah mendapatkan hasil maksimal dari turnamen ini untuk gambaran yang lebih besar, yaitu Piala Asia. Kami memiliki 3 tim luar biasa untuk dihadapi, jadi kami tidak sabar.
0: Singapura akan menghadapi Indonesia pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta malam nanti. Indonesia mengawali turnamen melawan Singapura pada 25 September lalu menghadapi Malaysia dan Bangladesh. Seluruh pertandingan Grup A digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sementara Grup B berisi Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan memainkan seluruh laga di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Pendengar RRI, Bandung menjadi salah satu tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Sejumlah venue di kota Bandung pun telah disiapkan untuk mendukung aktivitas tim-tim peserta selama turnamen berlangsung. Usai berkeliling ke tempat latihan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun menyatakan kota berjuluk Paris Van Java ini siap digunakan untuk menyelenggarakan event internasional tersebut. Laporan Senpi Hilhamsyah.
2: Bandung, Kota Bandung siap menjadi salah satu tuan rumah penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung mulai 24 September hingga 5 Oktober 2026. Selain Jakarta, Bandung dipercaya menjadi bagian dari rangkaian turnamen sepak bola yang mempertemukan tim-tim terbaik dari kawasan Asia Tenggara tersebut. Kemarin di Bandung, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Wali Kota Bandung Muhammad Farhan melakukan pengecekan langsung sejumlah venue yang disiapkan sebagai lokasi latihan tim peserta di Kota Bandung. 3 venue yang ditinjau yaitu lapangan ITB, Stadion Sidolik, dan Stadion Arca Manik. Dalam peninjauan tersebut, Erick Thohir memastikan fasilitas latihan yang digunakan para peserta memenuhi standar yang ditetapkan FIFA. Pengecekan dilakukan untuk memastikan para pemain dan tim pelatih mendapat fasilitas yang nyaman selama mengikuti turnamen.
3: Jadi alhamdulillah, edisi pertama juga di depan publik. Nah, ini hal yang saya positif, tidak hanya tadi kita menggerakkan masyarakat berolahraga dan juga prestasi olahraga di Jawa Barat.
1: Erick mengatakan kehadiran FIFA ASEAN Cup 2026 di Bandung tidak hanya berkaitan dengan olahraga dan prestasi, tetapi juga diharapkan memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Menurutnya, antusiasme negara-negara Asia Tenggara yang mengirimkan tim terbaik akan menjadi momentum untuk menggerakkan aktivitas ekonomi di sekitar penyelenggaraan turnamen. Selain itu, FIFA juga menyiapkan sejumlah hadiah bagi penonton di Bandung pada pertandingan tersebut, berupa 2 motor listrik dan 4 sepeda listrik yang akan diberikan melalui mekanisme undian saat jeda pertandingan. Dari hasil pengecekan lapangan ITB dan Stadion Arca Manik dinyatakan telah memenuhi standar FIFA dan siap digunakan untuk latihan tim peserta. Sementara itu, Stadion Sidolik masih membutuhkan sejumlah perbaikan yang ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 4 hari. Khusus pertandingan di Stadion Sijalak Harupat, 4 tim yang bergabung dalam grup B Divisi 1 yaitu Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan akan menggunakan Bandung sebagai salah satu basis kegiatan mereka. Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyambut positif kepercayaan yang diberikan FIFA dan PSSI kepada kota yang berjuluk Paris Van Java ini.
4: Terima kasih untuk FIFA dan PSSI, dukungan dari Pak Menteri, sehingga Kota Bandung akan selalu menjadi ibu kota olahraga tidak hanya di Jawa Barat, tapi di Indonesia, bahkan sekarang di Asia Tenggara.
1: Dengan kesiapan sejumlah fasilitas tersebut, Kota Bandung diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi para peserta sekaligus memanfaatkan momentum FIFA ASEAN Cup 2026 untuk menggerakkan sektor olahraga, pariwisata, UMKM, dan perekonomian masyarakat.

Informasi lainnya, pembalap Indonesia Muhammad F.A. Wibowo meraih tiket tampil di kejuaraan dunia go-kart IAME Warrior Final 2026 setelah memenangi dua balapan di IAME Series Asia 2026 Malaysia. Muhammad Wibowo tampil konsisten di sirkuit LYL International Karting Selangor Malaysia dengan menjadi yang terbaik di putaran kelima pada Agustus dan ke-6 pada pekan ketiga September 2026. Itu membuatnya finish di peringkat kedua klasemen championship dan menyandang status Vice Asian Champion 2026, meskipun harus melewatkan dua putaran sepanjang musim. Dua kemenangan itu tidak diraih dengan mudah. Muhammad F.A. Wibowo harus berjuang sampai akhir untuk mengamankan posisi terdepan. Setelah menyelesaikan IAME Series Asia, Muhammad Wibowo terlebih dahulu fokus menghadapi putaran terakhir Italian Championship GR3 atau kejuaraan go-kart nasional Italia yang melibatkan atlet belia dari berbagai negara. Dari sana ia melanjutkan perjalanan menuju IWF 2026 yang akan berlangsung di sirkuit Leopard Viterbo, Italia pada 19 hingga 24 Oktober. IWF merupakan kejuaraan dunia go-kart yang sangat bergengsi. Turnamen diadakan oleh IAME atau Italian American Motor Engineering, produsen mesin dan komponen go-kart ternama.

Dengan disampaikannya informasi dari Gokar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: Mimbar Indonesia, RRI Song Melaki, Kainal Informasi.
4: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
5: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
6: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
5: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: Mimbar Indonesia, RRI Som Lagi, Kainal Informasi.
4: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
5: Seorang pria tersesat di gurun pasir, ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
6: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
5: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Iso lagi kapan saja, di mana saja, lewat aplikasi streaming rri.go.id di Play Store.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: masa depan bangsa dimulai dari piring anak-anak kita. Program Makanan Bergizi Gratis, MBG, hadir sebagai investasi nyata untuk generasi yang lebih kuat dan cerdas.
1: Hadirnya salah satu program unggulan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, yaitu program Makanan Bergizi Gratis. Karena tujuan dari pelaksanaan MBG, Program Strategis Nasional, salah satunya ini untuk meningkatkan kualitas anak didik dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
0: Tak sekedar kenyang, nutrisi yang tepat membuat fokus belajar meningkat.
2: Di dalam proses pembelajaran, apalagi pada siang hari, itu kita lihat anak-anak mulai gemas, anak-anak mulai tidak bersemangat lagi untuk mengikuti pelajaran. Namun setelah adanya MBG di sekolah, alhamdulillah anak-anak mulai bersemangat mengikuti pelajaran.
3: Semenjak ada program MBG dari pemerintah, saya jadi lebih mudah fokus, semangat belajar, dan ketika para guru menjelaskan, saya lebih mudah untuk mengerti.
0: Dengan standar gizi yang diawasi ketat dan bahan lokal berkualitas, kita pastikan setiap porsi adalah yang terbaik untuk anak-anak kita. Makanan bergizi gratis, investasi gizi, generasi cerdas. Dukung terus program strategi nasional untuk masa depan anak-anak kita.

RRI Lenggur, terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di kesempatan sore ini, dan beberapa lagu pilihan juga sudah menemani Anda di sana. Lengkapi kebersamaan kita, kami punya satu informasi untuk Anda pendengar terkait dengan teken PKS BPN Maluku Tenggara dan RRI Langgur untuk memperingati Hantaru 2026. Nah, saudara, Kantor Agraria dan Tata Ruang ATR Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Maluku Tenggara kembali mempercayakan radio

0: RRI sebagai mitra dalam menyampaikan program-programnya kepada masyarakat. Nah, hal ini diwujudkan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama PKS yang berlangsung di aula kantor BPN Maluku Tenggara, Jalan Soekarno-Hatta Ohijang, Kabupaten Maluku Tenggara pada Rabu kemarin. Penandatanganan yang dilakukan langsung oleh Kepala BPN Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Tenggara Erwin Terseman STI SCIT bersama Kepala LPP RRI Langkur Yakobus Resubun SOS, disaksikan oleh para ketua tim dan staf di jajaran LPP RRI Langkur serta seluruh penjabat di kantor BPN Maluku Tenggara. Nah, saudara, baik dari pihak BPN Maluku Tenggara maupun LPP RRI Langkur menyatakan bangga terhadap kerjasama yang terbina. Kedua pihak berharap kerjasama ini memberi dampak lebih baik kepada penyelenggaraan program pelayanan kepada masyarakat, terutama terkait penyebaran informasi pertanahan yang sangat penting bagi masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara. Penandatanganan PKS yang berlangsung singkat dilengkapi dengan informasi tentang peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional Hantaru tahun 2026 yang diperingati sebagai setiap tanggal 24 September. Nah, Kepala BPN Maluku Tenggara mengatakan Hantaru kali ini akan diawali dengan upacara bendera di pelataran kantor BPN Maluku Tenggara yang dirangkai dengan penyerahan sertifikat kepada sejumlah pihak. Nah, saudara, pada kesempatan itu pula disepakati tentang dukungan RRI Langkur terhadap peringatan Hantaru oleh kantor ATR BPN Maluku Tenggara. Nah, dukungan tersebut berupa siaran langsung upacara peringatan Hantaru 2026 sekaligus dialog interaktif yang disiarkan dari kantor ATR BPN Maluku Tenggara pada Kamis kemarin 24 September 2026 yang dapat diikuti oleh masyarakat melalui siaran radio. Nah, yang sudah berlangsung di frekuensi 103,6 MHz serta streaming pada akun Facebook dan juga YouTube RRI Langkur. Itulah pendengar, di mana dari BPN Maluku Tenggara dan RRI Langkur memperingati Hantaru ini kembali melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS yang berlangsung di BPN Maluku Tenggara. Nah, semoga dengan adanya kerjasama ini, ya, informasi bagi masyarakat terkait dengan kelengkapan tanah dan lain sebagainya, sertifikat dan lain-lain ini bisa dipublis, ya, sehingga masyarakat juga bisa tahu syarat-syarat menerima atau mengurus persyaratan untuk mempunyai sebuah sertifikat tanah dan lain sebagainya. Ini bisa dipublikasi dengan baik.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Hari ini RRI tidak hanya bersuara melalui frekuensi radio, tetapi terus bertransformasi di era digital. Melalui berbagai platform digital, RRI hadir semakin dekat dan mudah diakses masyarakat, kapanpun dan dimanapun, dengan tetap berkomitmen menghadirkan informasi yang terpercaya sebagai lembaga penyiaran publik. Bagi LPP RRI Langgur, momentum Hari Bakti Radio ke-81 menjadi semangat untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tual, Kepulauan Tanimbar, dan Kepulauan Aru. Kami ingin RRI Langgur tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkenalkan potensi, budaya, kreativitas, dan berbagai cerita dari Tanah Kei, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, kepada Indonesia dan dunia. Dengan semangat, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat kebersamaan, dan membangun Indonesia melalui informasi yang positif, terpercaya, dan mencerdaskan. Selamat Hari Bakti Radio ke-81. Saya Jack Resubun, Kepala LPP RRI Langgur, beserta seluruh keluarga besar LPP RRI Langgur, mengucapkan selamat Hari Bakti Radio ke-81. 81 tahun RRI hadir dan mengabdi untuk Indonesia, memberikan informasi, edukasi, hiburan, serta menjadi ruang komunikasi bagi masyarakat. Terima kasih kepada Anda semua yang senantiasa mendengarkan siaran LPP RRI Langgur melalui semua platform penyiaran. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom, salve.

Stunting adalah keadaan tubuh anak yang lebih pendek dari standar usianya karena kurangnya asupan gizi. Ini adalah sebuah keprihatinan yang harus kita cegah. Lalu apa yang kita lakukan untuk mencegah stunting? Ayo, cegah stunting dengan 1. Jaga pola makan. Penuhi kebutuhan gizi sejak masa kehamilan. Beri anak makanan bergizi seimbang. 2. Jaga pola asuh. Beri ASI eksekutif sampai bayi berusia 6 bulan. Tambahan MPASI sampai usia maksimal 2 tahun. 3. Imunisasi. Beri imunisasi di posyandu, puskesmas terdekat untuk kekebalan tubuh dan penyakit berbahaya. 4. Sanitasi. Jaga kebersihan rumah dan lingkungan. Biasakan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Dan yang 5, pantau tumbuh kembang anak secara berkala ke posyandu, puskesmas, atau klinik.

Cara mengatasi inflasi bisa juga dengan berinvestasi deposito. Kamu perlu mengalokasikan sebagian dana dalam deposito karena umumnya bunga deposito setara dengan rata-rata nilai inflasi. Dengan begitu, danamu ditabung pun tidak akan ikut tergerus inflasi. Namun kamu juga tidak boleh menarik deposito sebelum jatuh tempo karena akan dikenakan inflasi oleh bank. Deposito merupakan cara yang paling mudah dalam mengatasi inflasi. Tidak hanya mudah, menabung dalam deposito juga terjamin aman dan menguntungkan.

RRI Lenggur setia menemani Anda pendengar. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP mulai mengimplementasikan kerjasama Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guide Lines atau TCG untuk meningkatkan produksi perikanan dalam negeri. Nah, sejarah kerjasama ini juga diarahkan untuk mendorong modernisasi armada perikanan dan aktivitas ekonomi di wilayah pesisir. Sebanyak 33 unit kapal perikanan berbendera Indonesia disiapkan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya ikan di wilayah. Nah, di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia, WPPNRI 718 atau perairan Arafura. Nah, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan kerjasama RRT menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun sektor perikanan tangkap yang lebih modern, produktif, dan juga berkelanjutan. Nah, Menteri Trenggono mengatakan implementasi kerjasama tersebut diharapkan memberikan nilai tambah bagi Indonesia melalui peningkatan aktivitas ekonomi, penguatan industri perikanan, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan kapasitas pelaku usaha. Nah, selain itu juga kerjasama diarahkan untuk mendukung pengembangan teknologi serta memperkuat rantai pasok perikanan nasional. Itulah pendengar satu informasi yang mana KKP mengimplementasikan kerjasama perikanan Republik Indonesia RRT di WPP 718. Dan hal ini tentunya diapresiasi oleh pemerintah daerah dalam hal ini Wali Kota Tual.

0: rungkep lagi, rungkep lagi.
1: Ternyata ada yang masih menjajah dirinya sendiri nih.
0: Maksud kamu apa?
1: Kayak tidak, hancur iya.
0: Ya, namanya juga uji keberuntungan kan?
1: 79 tahun Indonesia merdeka, tapi kok ada warganya yang belum merdeka? Dengar ya, merdeka itu bukan tidak dijajah lagi. Tapi kita juga harus merdeka dari perbuatan yang merugikan diri sendiri, apalagi dari permainan judi online.
0: Kan cuma buat sampingan aja.
1: Sampingan kok malah membahayakan? Pasti kamu tidak tahu kan apa kerugiannya? Judi online dapat mengakibatkan kecanduan, hubungan dengan keluarga berantakan, keuangan hancur, tersebarnya data pribadi, hingga terpuruknya mental karena terjerat pinjaman online. Sayangi masa depan Anda dan keluarga, jangan masuk dalam lingkaran setan judi online.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Anda masih bersama kami mendengar Pro 1 RRI Langkur. Sajian lagu-lagu pilihan dari tanah air kami cukupkan untuk Anda. Dan pendengar, saat lagi akan kita ikuti Taman Pendidikan Al-Quran, nantinya bersama-sama dengan adik-adik kita yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng dari TPA Al-Huria 45 Kota Tual, yang nantinya hadir dengan cara baca Al-Quran, memahami isinya, juga arti dan maknanya akan hadir untuk Anda sesaat lagi pendengar. Lebih spesial untuk adik-adik yang ada di rumah, juga umat muslim yang berbahagia di sore ini. Kita dengarkan dulu satu lagu bernuansa islami untuk Anda pendengar di sana. Assalamualaikum dan selamat mendengarkan.

Pendengar dimanapun Anda berada, lebih spesial untuk adik-adik manis di rumah. Selanjutnya kita ikuti TPA Taman Pendidikan Al-Quran bersama adik-adik yang ganteng-ganteng, yang manis-manis dari TPA Al-Huria 45 Kota Tual. Selamat sore dan selamat mengikuti.

0: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Pendengar sekalian, kita bersua kembali dalam acara TPA Taman Pendidikan Al-Quran pada Radio Republik Indonesia Langgur. Dan alhamdulillah masih bersama kami Taman Pendidikan Al-Quran TPA Masjid Agung Al-Mulia 45 Kota Tual. Pada kesempatan siaran kali ini yang adalah merupakan edisi siaran keempat tahun ke-22 di petang Jumat 23 September 2026 Miladiah 6 Rabiul Akhir 13 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Untuk tadarusan Al-Quran kita berada pada Juz 15 Surat Al-Isra ayat 11 dan seterusnya pada halaman 226. Dan adapun para santriwan dan santriwati, ada 3 orang di sini, ada Airin, ada Adito, ada Hafiz. Apa kabar kalian semuanya?
1: Alhamdulillah.
2: Allahu Akbar.
0: Bagus ya. Doa pembukaan. Au

0: Apa? Baik pendengar sekalian, ada teman santri yang baru datang. Namanya? Al-Farizi ya?
1: Ya.
0: Al-Farizi. Silakan. Baik, kita masuk tadarusan Al-Quran. Untuk yang pertama tampil adalah santriwati Airin.

الحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل.

إنا لما بعوسون خلقا جديدا قلت

لمداه كل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبونني.

0: yaumil
1: akhortarini
0: ila yaumil kiamati la'ah tanikan
1: la'ah tanikan nazurriyatahu
0: illa qalila qala dhahaba faman tabi'aka minhum fa inna jahannama

0: Inna wa minkum
1: taqabbal ya karim. Ya karim. Baik, ini tadi hadis berikutnya adalah Adito dan
0: Hafiz
1: Al-Farizi.
2: Baca sama-sama.
1: Ya, sama-sama.
2: Oh, ya. Terima kasih, Ustaz. Saya ingat nanti ketemu dulu, Ustaz. Ustaz, ketemu dulu, Ustaz.
1: Iya.
2: Oh, ketemu tiga.
0: Kok saya?
2: Hafiz sendiri.
1: Silakan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afamintum ayyasifa bikum janib.
1: Janibal barri.
2: Baca bukanku dulu.
1: Janibal barri.
3: Janibal barri. Yur sila.

0: ويوم وإذا
1: قليلا
0: قليلا قليلا دي شيء
1: يوم بيتشارة قليلا.

0: Tarkanu ilaihim.
1: Tarkanu ilaihim.
0: Syai'an.
1: Syai'an qalila. Izallah.

0: Baik pendengar sahabat Al-Quran, itu tadi Adito dan Al-Farizi. Berikutnya santriwan Hafiz.
1: Iya Waiza. Iya Waiza, tadi kan ketemu Waiza.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul jaa al-haq wa zahaqa al-batil. Innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu

0: pendengar sekalian, itu tadi tadarusan Al-Qur'an yang dibawakan oleh Airin, Adito, Hafiz, dan Al-Farizi.
1: Yuhu.
0: Dari TPA Masjid Agung Al-Quran 45 Kota Tua. Berikutnya pelajaran kita adalah menghafal bacaan-bacaan sholat, surat-surat pendek, ayat-ayat pilihan, dan doa harian. Kita mulai dari doa harian, yaitu doa ketika masuk kamar mandi atau WC.
2: A'udzubika minal khubais wal khabais.
0: Keluar kamar mandi atau WC.
2: Billahil ladzi ahjaba anni ala wa alfani.
0: Surat pendek At-Takasur Al-Haqu.
2: Al

أذبش ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مهرا إنه لطيف.

Baik pendengar sekalian, demikianlah acara TPA Taman Pendidikan Al-Quran pada Radio Republik Indonesia Langgur. Dan akhirnya para santri yang hadir, mereka adalah Airin, Adito, Hafiz, dan Al-Farizi, kru RRI Tual yang bertugas, dan saya pengasuh Ustaz Dr. Anus Haji Abu Dardo Rumah mengucapkan ilal liqa. Sampai jumpa, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mendengar demikian TPA Taman Pendidikan Al-Quran bersama adik-adik dari TPA Al-Huria 45 Kota Tual sudah hadir temani Anda di sana. Lebih spesial lagi untuk adik-adik manis yang ada di rumah, yang mana sudah ikuti cara baca Al-Quran yang baik dan juga memahami isi dan juga maknanya. Sampai jumpa lagi di TPA Taman Pendidikan Al-Quran edisi berikutnya.
1: Assalamualaikum, saya Dea. Teman-teman, mari kita bernyanyi.

Masyarakat kaum muslimin dan muslimat yang ada di wilayah Kota Tua Langgaran sekitarnya, saatnya kita ikuti kumandang terhim dan azan maghrib untuk wilayah Kepulauan Kei.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kami mewakili pimpinan karyawan dan karyawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Langgur mengucapkan selamat menaikkan sholat untuk saat ini, saudara. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menit ke-10, pendengar, kini tinggalkan pukul 18. Selanjutnya masih kami temani Anda, saudaraku umat muslim, dengan dua lagu islami berikut ini.

Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat di Kepulauan K, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar yang sangat saya banggakan. Perjalanan sebuah lembaga penyiaran publik bukan hanya tentang mengudara setiap hari, tetapi juga tentang bagaimana kami berusaha berbenah, mendengar, dan menyelaraskan diri dengan denyut nadi masyarakat yang kami layani. Saat ini, dengan rasa syukur dan komitmen yang semakin kuat, saya menyampaikan sebuah tonggak sejarah baru bagi eksistensi lembaga kita. Berdasarkan penataan organisasi LPPR RI, serta persetujuan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan Surat Menteri Pan-RB nomor B/1066/M.KT.01/2026 tanggal 21 Juli 2026 dan Peraturan Dewan Direksi LPPR RI nomor 01 tahun 2026, stasiun penyiaran LPPR RI Tuan secara resmi bertransformasi dan berganti nomenklatur menjadi stasiun penyiaran LPP RRI Langgur. Perubahan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 dalam Pasal 12 Ayat 1 yang menyebutkan satuan penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten kota di mana RRI itu berada. Hal ini sekaligus menjadi dasar penyesuaian administrasi di mana Langgur merupakan ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan status baru ini, RRI Langgur kini resmi tercatat sebagai satuan penyiaran PPC. Kami jajaran pimpinan dan angkasawan-angkasawati berkomitmen untuk menghadirkan jangkauan dan kualitas siaran lokal serta regional yang semakin optimal. Mulai hari ini, penyebutan resmi yang berlaku adalah LPP RRI Langgur. Nama boleh berganti, namun semangat, dedikasi, dan cinta kami kepada bumi Larvul Ngabal tidak akan pernah surut. RRI Langgur akan terus berdiri menjadi ruang publik yang terpercaya, penjaga kebangsaan, dan rumah aspirasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan K dan di mana saja saudara berada. Terima kasih atas kepercayaan Anda yang terus membersamai langkah kami. Saya, Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve. Om Santi Santi Santi Om.

Satu kanal informasi menemani Anda mendengar dari Jalan Soekarno-Hatta Ujang, Kabupaten Maluku Tenggara. Menit ke-26 kini bergeser dari pukul 18 dan beberapa lagu pilihan bernuansa Islami kami cukupkan untuk Anda. Selanjutnya ada lagu-lagu pop Indonesia temani Anda hingga nanti kebersamaan kita di rangkaian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Langgur untuk edisi hari ini.

0: Lebih hidup dan sehat. Aksi eksklusif 6 bulan.
1: Nyaman lingkungan dan sanitasi.
0: Guna tumbuh kembang balita.
1: Aktif minum vitamin secara rutin dan teratur.
0: Periksa kehamilan, upayakan konsumsi protein hewani.
2: Peran dan motivasi ibu dalam pencegahan stunting pada balita sangat penting untuk diperhatikan.

Merencanakan anggaran bulanan adalah salah satu cara investasi untuk yang harus dilakukan. Mulailah dengan membuat daftar semua kebutuhan dan pengeluaran bulanan. Lalu identifikasi bagian mana yang dapat kita optimalkan agar nominalnya tidak terlalu besar. Alokasikan 10-20% pendapatan untuk berinvestasi. Dengan begitu, kita akan lebih mudah berinvestasi secara konsisten. Selain itu, pastikan untuk menyisihkan dana darurat agar tidak perlu menarik investasi saat menghadapi situasi tidak terduga. Perencanaan anggaran bulanan yang baik memungkinkan kita untuk melakukan investasi tanpa mengorbankan kebutuhan sehari-hari.

RRI Langgur Pro 1 menemani Anda mendengar beberapa lagu pilihan. Ada Hercules dengan Lelaki Untukmu, ada juga satu lagu punya Helena dengan Bahagia. Sudah temani Anda di sana, berharap Anda lebih bahagia lagi dengan hadirnya beberapa lagu pilihan tadi. Nah, saudara, untuk Anda di sana yang baru saja bergabung bersama kami di frekuensi 103,6 MHz, atau Anda juga yang mendengarkan kami melalui streaming, selamat malam. Semoga kabar baik dan sehat ya. Sudah pasti kembali berjumpa dengan keluarga bagi Anda yang beraktivitas dari pagi hingga kini. Nah, suasana di malam hari tentunya yang dinanti-nantikan untuk saatnya bersama keluarga ya, di mana ada momen-momen kebersamaan Anda ya, makan bersama, juga ada momen bahagia lainnya, bercerita, berbagi cerita, dan masih banyak lagi yang Anda lakukan saat ini. Nah, berharap semuanya menyenangkan dan berharap juga Anda terus bahagia di sana. Nah, pendengar, 44 menit kini bergeser dari pukul 18, dan satu informasi untuk Anda, di mana program inklusi sangat efektif memberikan kesempatan bagi siswa untuk mendapatkan pelayanan pendidikan secara gratis dengan cara menyurati ke sekolah-sekolah bagi siswa yang minat mengikuti les komputer di luar jam sekolah. Nah, dengan syarat dan ketentuan bagi orang tua siswa kurang mampu dalam hal ekonomi. Nah, meski program ini pada umumnya merupakan pendekatan untuk membangun lingkungan yang terbuka bagi semua kalangan tanpa memandang latar belakang, kondisi, atau kebutuhan khusus, namun pelayanan inklusi sosial yang diterapkan kantor perpustakaan daerah Maluku Tenggara yang diperuntukkan bagi siswa yang kurang mampu. Nah, saudara, hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Maluku Tenggara, Ferdinandus Ohira, S.Pd., saat dikonfirmasi rri.co.id. Nah, ia mengatakan bahwa program tersebut sudah berjalan 4 tahun, dan adapun tujuan daripada pelayanan inklusi sosial ini adalah untuk memastikan bahwa semua kelompok masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan dapat menjalani kehidupan yang sejahtera, khususnya bagi para pelajar. Nah, sejumlah siswa yang sudah diakomodir sebagai peserta didik

0: Ya Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis tak berbekas. Aku bodoh, gara-gara salah manajemen hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

RRI Langgur Pro 1 menemani Anda pendengar, satu koleksi manis punya Ria Febrian sementara mengudara untuk Anda. Namun lagu ini harus kami sudahi saat ini pendengar, karena selanjutnya akan kita jelang penyampaian warta berita malam ini.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Langgur.
1: Selamat malam saudara, Festival Pesona Metike atau FPMK 2026 akan menjadikan Pantai Ngur Bloat sebagai lokasi puncak kegiatan. Pihak Kejaksaan Negeri Tual membuka ruang konsultasi dan penyuluhan hukum bagi masyarakat umum untuk edukasi hukum. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini edisi Jumat 25 September 2026. Yang akan kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya untuk Anda. Bersama saya Helena Lidera, inilah Warta Berita selengkapnya. Kami awali berita pertama saudara, Festival Pesona Metike atau FPMK 2026 akan menjadikan Pantai Ngur Bloat sebagai lokasi puncak kegiatan. Pantai dengan hamparan pasir halus ini kembali diangkat sebagai salah satu daya tarik utama untuk memperkenalkan pariwisata Maluku Tenggara. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Maluku Tenggara, Victor E. Budi Tofi, mengatakan FPMK 2026 tidak hanya berpusat di satu lokasi, tetapi juga memperkenalkan sejumlah pantai, pulau, dan tradisi di Kepulauan Kei. Karakter pantai dan pulau menjadi pembeda yang ingin ditonjolkan di tengah daerah lain yang mengandalkan daya tarik wisata bawah laut.
2: Persiapan Festival Pesona Metike tahun 2026 seperti tahun-tahun sebelumnya, karena Festival Pesona Metike ini sudah masuk pada Karisma Ikon Nusantara oleh Kementerian Pariwisata, maka tentunya persiapan-persiapan harus disiapkan secara matang. Dan tahun ini acara puncaknya itu ada di Pantai Ngur Bloat.
1: Selain Ngur Bloat, FPMK 2026 juga menghadirkan tradisi werwarat atau hela tali di Pantai Hoar, Ohoi dan Narsare. Lokasi tersebut kembali dipilih karena memiliki kawasan yang luas serta sebelumnya mendapat respon baik dari masyarakat dan wisatawan. Melalui FPMK 2026, pemerintah daerah ingin memperkenalkan lebih banyak destinasi di Kepulauan Kei dengan karakter dan daya tarik masing-masing. Rangkaian kegiatan ini menjadi ruang untuk mempertemukan pesona pantai dan pulau dengan tradisi lokal sehingga wisatawan memiliki lebih banyak pilihan tujuan selama berada di Kepulauan Kei. Saudara, Gubernur Maluku Hendrik Lewarisa pada launching implementasi kerjasama perikanan tangkap kemarin berharap memberikan ruang lebih besar bagi tenaga kerja lokal di Maluku. Menurutnya, masyarakat Maluku perlu mendapatkan kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan penangkapan, kepelabuhanan, pengolahan hasil perikanan, serta berbagai usaha pendukung lainnya. Selengkapnya dilaporkan reporter Resti Febrianti.
3: Gubernur Maluku Hendrik Lewarisa pada launching implementasi kerjasama perikanan tangkap kemarin mengatakan kerjasama ini diharapkan memberikan ruang lebih besar bagi tenaga kerja lokal di Maluku. Menurutnya masyarakat Maluku perlu mendapatkan kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan penangkapan, kepelabuhanan, pengolahan hasil perikanan, serta berbagai usaha pendukung lainnya. Peningkatan aktivitas perikanan dinilai dapat membuka peluang kerja di berbagai sektor sekaligus meningkatkan keterampilan dan kapasitas sumber daya manusia lokal. Keterlibatan tenaga kerja setempat dalam rantai nilai industri perikanan juga diharapkan dapat mendorong peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
4: Dengan demikian, kegiatan ini tidak berhenti pada pemanfaatan sumber daya ikan saja, tapi menciptakan efek berganda melalui jasa kepelabuhanan, transportasi, perdagangan, dan berbagai usaha pendukung lainnya. Hal penting lainnya adalah kesempatan kerja bagi masyarakat Maluku. Kami berharap pelaksanaan kerjasama ini memberikan ruang sebesar-besarnya bagi tenaga kerja lokal untuk terlibat dalam kegiatan penangkapan, kepelabuhanan, pengolahan hasil perikanan maupun usaha pendukung lainnya. Kesempatan ini harus sekaligus menjadi sarana untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas SDM Maluku.
3: Pemprov Maluku akan mendorong agar peluang kerjasama yang berkembang dari kerjasama tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat setempat. Pemerintah juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga kerja agar mampu berperan lebih besar dalam perkembangan industri di perikanan Maluku. Sementara itu, Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat mengatakan hal yang sama tentang kerjasama dengan Republik Republik Rakyat Tiongkok diharapkan dapat membantu mengatasi ketimpangan lapangan kerja dan kemiskinan di daerah. Menurutnya, peningkatan aktivitas ekonomi melalui sektor perikanan perlu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan.
5: Kita sangat mengharapkan bahwa dengan kerjasama dengan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok, ini mampu menghasilkan pertama rekrutmen tenaga kerja lokal untuk mengatasi persoalan ketimpangan pengangguran dan juga kemiskinan. Dan tentunya kalau dalam rangka ini, maka untuk mendorong aksesibilitas pertumbuhan ekonomi kawasan, maka perlu juga ada semacam pola perubahan kebijakan di bidang perikanan oleh pemerintah pusat ke daerah.
3: Wali Kota berharap kerjasama tersebut dapat mendorong eksistensi dan pertumbuhan ekonomi kawasan, khususnya melalui penguatan sektor perikanan serta usaha-usaha yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi di daerah. Pertumbuhan ekonomi tersebut diharapkan tidak hanya terpusat pada wilayah tertentu, tetapi turut membuka ruang bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal untuk berkembang. Ia juga berharap perkembangan kerjasama ekonomi antara daerah dan Republik Rakyat Tiongkok dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah pusat dalam menyusun dan mengarahkan kebijakan pembangunan ke daerah. Dengan demikian, kebijakan pemerintah diharapkan semakin memberikan ruang bagi daerah untuk mengembangkan potensi lokal, memperluas kesempatan kerja, serta mengurangi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
1: Sementara itu, saudara, produksi perikanan Indonesia disebut mencapai sekitar 13 juta ton berdasarkan data yang disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan. Angka tersebut menunjukkan besarnya potensi sektor perikanan nasional. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada launching implementasi kerjasama kemarin mengatakan produksi perikanan Indonesia mencapai sekitar 13 juta ton, sementara produksi rumput laut sekitar 11 juta ton. Secara keseluruhan, produksi dari kedua komoditas tersebut mencapai sekitar 24 juta ton.
6: Dia tanya kepada saya, Indonesia berapa produksi perikanan? Saya sampaikan kira-kira sekitar 13 juta ton. Plus rumput laut 10 juta, jadi 24 juta lah, 10 juta lebih, 24 juta. Berapa ekspornya? 6,5 miliar dolar semenjak saya jadi Menteri Kelautan Perikanan baru meningkat sampai di level. Dan itu adalah pencapaian tertinggi selama sekian puluh tahun. Dia yang nanya, ada nggak perusahaan yang valuasinya at least 1 miliar dolar di sektor protein?
1: Besarnya produksi tersebut menjadi peluang untuk meningkatkan pengolahan hasil perikanan dan kelautan di dalam negeri. Pengembangan industri hilir diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomi dari komoditas yang dihasilkan. Pemerintah terus mendorong pengembangan sektor perikanan melalui investasi dan kerjasama dengan berbagai pihak. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kontribusi perikanan terhadap perekonomian nasional. Saudara, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual menerapkan sistem 5P sebagai bagian dari penguatan manajemen sekolah. Sistem tersebut mencakup penampilan, pelayanan, profesionalitas, prestasi, serta publikasi sebagai upaya meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual, M.C. Nuhuyanan kepada RRI Jumat siang mengatakan penerapan 5P diawali dengan penampilan sekolah yang mencerminkan kebersihan, kerapian, dan kedisiplinan. Menurutnya, aspek tersebut menjadi bagian penting dalam membangun lingkungan pendidikan yang tertib dan nyaman.
7: Kami menerapkan sistem 5P untuk sistem manajemen sekolah, yaitu penampilan, itu termasuk sekolah itu bersih, rapi, disiplin, dan sebagainya. Kemudian pelayanan yang proaktif dan protektif, tidak sekedar melayani tapi menyelesaikan dengan fungsi dan kewenangannya. Ketiga, kita lakukan dengan profesionalitas. Dan keempat itu adalah prestasi. Kalau sudah prestasi, yang terakhir itu jangan menutup diri, perlu dipublikasi.
1: Selain pelayanan dan profesionalitas, Dikbud Kota Tual juga menempatkan prestasi sebagai salah satu indikator dalam pengelolaan sekolah. Prestasi yang dicapai dinilai perlu menjadi bagian dari keterbukaan sekolah kepada masyarakat dan orang tua. M. Zain berharap penerapan sistem 5P dapat memperkuat kepercayaan publik dan orang tua terhadap proses pendidikan di Kota Tual. Menurutnya, pengolahan pendidikan yang berjalan baik akan mendukung penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas, bermutu dan berkarakter sebagai bagian dari keberlanjutan pembangunan. SMK Kasih Teresia Bombay Kabupaten Maluku Tenggara melaksanakan kunjungan industri sebagai upaya memperkuat pemahaman siswa terhadap dunia kerja. Kegiatan yang berlangsung mulai Rabu 23 September hingga Jumat 25 September 2026 merupakan program rutin sekolah yang diarahkan untuk memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik tentang kondisi dan lingkungan kerja sesuai kompetensi yang dipelajari di sekolah. Kepala SMK Kasih Teresia Bombay, Agrapina Sangur pada Jumat siang menjelaskan kunjungan industri tidak hanya memberikan pemahaman teoritis tetapi juga berbekali siswa dengan gambaran praktis tentang profesi yang akan mereka tekuni. Menurutnya, siswa dari dua konsentrasi keahlian dapat melihat secara langsung aktivitas di dunia industri sehingga memiliki gambaran mengenai kompetensi dan sikap profesional yang dibutuhkan di tempat kerja. Dalam kegiatan tersebut, siswa mengunjungi sejumlah instansi dan pelaku industri diantaranya sektor pariwisata, perhotelan dan akomodasi, bandara, Pelni, perbankan, kantor pelayanan perbendaharaan negara KPPN, serta kantor pos. Khusus untuk kompetensi perbankan, siswa berkesempatan mengunjungi beberapa bank untuk mendapatkan pemahaman mengenai aktivitas dan pelayanan di dunia perbankan.
8: Kegiatan rutin di sekolah kami yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas kepada para peserta didik kami, baik dari konsentrasi keahlian usaha layanan wisata maupun layanan perbankan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan mereka gambaran terkait industri tempat mereka akan bekerja. Jadi mereka tidak hanya belajar teorinya saja, namun mempersiapkan diri juga untuk melakukan praktik secara langsung. Kami sangat bersyukur karena siswa sangat antusias dan kami juga disambut baik oleh mitra industri tempat kami kunjungan.
1: Sangur menambahkan pihak industri memberikan sambutan positif dan informasi secara terperinci kepada para siswa termasuk mengenai aktivitas kerja, pelayanan serta kompetensi yang dibutuhkan di masing-masing bidang. Melalui kunjungan industri ini, siswa diharapkan tidak hanya memahami materi pembelajaran di sekolah tetapi juga mampu menghubungkan pengetahuan tersebut dengan praktik di dunia kerja. Saudara, pihak Kejaksaan Negeri Tual membuka ruang konsultasi dan penyuluhan hukum bagi masyarakat umum untuk edukasi hukum. Kepala Kejaksaan Negeri Tual, Widarto Adi Nugroho menjelaskan tindak pidana korupsi dapat diminimalisir berkat penyuluhan hukum kepada masyarakat, baik pemerintah melalui OPD teknis, BUMN, BUMD, para pelajar hingga pemerintah desa, karena pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan masyarakat wajib mengetahui undang-undang tindak pidana korupsi dan akibatnya. Olehnya itu pendampingan hukum dapat diminta lewat Kejaksaan Negeri Tual yang akan ditindaklanjuti ke pemohon guna edukasi hukum di wilayah sasaran. Widarto menyebutkan pihaknya pada bidang perdata dan tata usaha negara dapat memberikan pendampingan pendapat hukum atau legal opini dan juga untuk masyarakat yang ingin berkonsultasi terkait hukum serta proses penyuluhan hukum, legal opini dan legal asisten atas permintaan pihak yang ingin memperoleh penyuluhan hukum guna mendapatkan keterangan pasti secara terperinci. Saudara, proses digitalisasi dokumen pertanahan mempermudah masyarakat aman dan terjamin. Kepala Kantor Pertanahan Maluku Tenggara, Erwin Terseman, mengatakan pelayanan dan penjadwalan yang membutuhkan 10 hari kegiatan yang bersifat pemeliharaan data, yakni proses yang identik berupa balik nama akta tanah, di mana eksistensi pelayanan di kantor yang berukuran besar disertai sumber daya manusia yang memadai dan lebih optimal didasarkan pada data elektronik. Apabila fasilitas data elektronik di kantor pertanahan Maluku Tenggara lebih baik, akan meningkat operasional. Layanan petugas pelayanan akan semakin memadai di tahun-tahun mendatang. Erwin mengaku kendala yang sering ditemui apabila sertifikat masih manual harus melalui pemetaan data sesuai koordinat bidang tanah yang akan diubah ke dominan pelayanan petugas bagi masyarakat di institusi itu. Telah menggunakan program digital, selain itu sertifikasi dokumen melalui tanda tangan dapat menggunakan tanda tangan elektronik sekalipun pimpinan tidak berada di tempat, namun dapat melegalisasi dokumen dari luar daerah. Saudara, musim kemarau yang berlangsung beberapa bulan terakhir mulai memunculkan kekhawatiran warga di wilayah Kei Kecil dan Kei Besar. Sejumlah titik kebakaran hutan dan lahan dilaporkan muncul sehingga masyarakat meminta perhatian pemerintah daerah. Keluhan tersebut disampaikan pendengar RRI Bung Bravo melalui program Halo RRI Jumat pagi. Ia meminta pemerintah daerah menghimbau para kepala OHOI untuk meneruskan kepada masyarakat tentang dampak pembakaran hutan dan lahan.
9: Beberapa bulan ini kita tahu bahwa musim kemarau panjang. Mungkin kami minta dari pemerintah daerah seperti apa untuk menganjurkan masyarakat terkait dengan pembakaran-pembakaran. Karena kami mantau dari kecil maupun besar, jadi saya kami belum menjangkau satu untuk kecil itu. Mulai dari jangkauan dari Mahkus sampai ke Langgo itu, kebanyakan semua sudah kebakaran. Oleh sebab itu kami minta dari pemerintah daerah perhatian khusus dari dinas terkait untuk menghimbau untuk kepala-kepala juga menyampaikan ke masyarakat supaya menjaga hal-hal yang tidak bisa terjadi.
1: Bung Bravo juga meminta pemerintah daerah memperkuat penyampaian informasi kepada masyarakat, terutama terkait risiko pembakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Himbauan melalui Kepala OHOI diharapkan dapat membantu meningkatkan kewaspadaan masyarakat sekaligus mencegah munculnya titik kebakaran baru. Saudara, menanggapi keluhan warga terkait munculnya sejumlah titik kebakaran hutan dan lahan, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Maluku Tenggara mengingatkan masyarakat meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Warga yang melakukan pembakaran untuk kebutuhan berkebun maupun membakar sampah diminta memastikan api tidak merembet ke area sekitar. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Maluku Tenggara, Rahman Madubun, kepada tim RRI Jumat pagi mengatakan, warga harus membuat sekat bakar saat membakar rumput atau semak untuk kepentingan berkebun. Masyarakat juga diminta tidak membuang puntung rokok atau material lain yang berpotensi menjadi pemicu kebakaran, terutama di sekitar rumput dan semak yang mengering.
10: Warga masyarakat agar pada saat membakar rumput atau semak-semak untuk kepentingan berkebun, membakar sampah dan yang lain itu perlu membuat sekat bakar agar api tidak menyebar ke mana-mana. Rumput kering atau semak-semak itu sangat peka terhadap api. Untuk itu kami minta perhatiannya agar tidak membuang puntung rokok maupun material lainnya yang diduga kuat sebagai pemicu kebakaran hutan dan lahan. Kami sudah memberikan himbauan ini kepada para camat, sehingga para camat meneruskan ke OHOI. Begitupun kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Pertanian untuk melanjutkan juga himbauan Bupati itu kepada kelompok-kelompok tani.
1: Rahman juga meminta masyarakat segera mengambil tindakan apabila menemukan titik api yang berpotensi menimbulkan kebakaran hutan dan lahan. Pemadaman awal dapat dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia di wilayah masing-masing. Kemudian kondisi tersebut dilaporkan secara berjenjang kepada petugas pemadam kebakaran. Untuk memperkuat pencegahan, Damkar Maluku Tenggara juga telah menyampaikan himbauan kepada para camat untuk diteruskan kepada pemerintah OHOI dan masyarakat. Koordinasi juga dilakukan bersama tim Dinas Pertanian dan instansi terkait, termasuk kelompok-kelompok masyarakat di OHOI, agar langkah pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan dapat dilakukan secara bersama. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Langgur, dirilai Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancarluaskan oleh pemancar relay RRI Langgur di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Beralih ke berita berikutnya, saudara. Pemerintah Kelurahan Siwa 5 Kabupaten Kepulauan Aru menyalurkan bantuan pangan berupa 86,25 ton beras kepada 2.875 keluarga penerima manfaat KPM untuk periode Juli hingga September 2026. Setiap KPM menerima 30 kg beras atau 10 kg per bulan. Penyaluran dilakukan bertahap berdasarkan wilayah RT untuk menghindari penumpukan warga. Lurah Siwa 5 Mesak Lazarus Labok mengatakan data penerima berasal dari Bulog dan dikoordinasikan dengan ketua RT. Ia mengakui masih terdapat kemungkinan ketidaksesuaian data penerima dengan kondisi ekonomi masyarakat sehingga warga yang merasa layak menerima bantuan namun belum terdaftar diminta mengajukan pembaruan data melalui Dinas Sosial.
11: Datanya sudah dari Bulog. Kami hanya menyalurkan beras yang sudah disampaikan kepada kami. Karena data yang disampaikan oleh Bulog itu, elemen datanya itu ada nama, NIK, sama nama jalan. Jadi tidak teridentifikasi RT-nya. Sehingga saya menyurati ketua-ketua RT di Kelurahan Sulima untuk mengidentifikasi warganya, nama-nama warga yang mendapat bantuan yang sudah dikeluarkan oleh Bulog. Data ini, sumbernya itu semuanya dari DTSN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, yang dikelola oleh BPS.
1: Mezak menegaskan penyaluran bantuan tidak dipungut biaya dan berharap program tersebut terus dilanjutkan serta cakupan penerimanya diperluas. Saudara, pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru mendapat alokasi anggaran pemerintah pusat sekitar 108,593 miliar rupiah untuk mendukung pembangunan dan pengelolaan kawasan perbatasan tahun 2026. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kepulauan Aru, Immanuel Syarukin, saat ditemui Jumat pagi mengatakan anggaran tersebut disalurkan melalui sejumlah kementerian dan lembaga, antara lain untuk pengembangan jaringan listrik melalui Kementerian SDM serta pembangunan rambu suar melalui Kementerian Perhubungan guna mendukung keselamatan pelayaran dan aktivitas nelayan. Meski demikian, anggaran perbatasan 2026 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru masih mengusulkan penambahan alokasi kawasan perbatasan dari 4 menjadi 6 kecamatan, termasuk kawasan yang masuk program PKSN.
12: Untuk pengembangan sumber daya tenaga listrik itu dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan kalau untuk pembangunan rambu suar ini dari Kementerian Perhubungan. Program untuk listrik itu yaitu pengembangan sumber daya tenaga listrik dan perluasan jaringan listrik itu di kecamatan perbatasan. Kemudian di Kementerian Perhubungan sendiri itu pembangunan rambu suar 10 meter laut merah atau hijau, sistem sinyal BPS 4 kaki lokasi alur masuk kelabuan Kebrawar, itu program kegiatannya.
1: Pemkab juga mendorong dukungan pusat untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, komunikasi, listrik serta pembangunan tanggul untuk mengatasi abrasi. Syarukin berharap koordinasi dengan pemerintah pusat terus diperkuat karena keterbatasan kemampuan anggaran daerah. Saudara, tenun ikatan imbar yang selama ini dikenal sebagai warisan budaya harus terus dikembangkan menjadi produk ekonomi yang inovatif dan berdaya saing. Hal ini disampaikan Bupati Kepulauan Tanimbar, Riki Jawarisa, dalam sambutannya pada acara Tanimbar Living Heritage bertempat di Villa Bukit Indah Somlaki, Kamis kemarin. Kegiatan tersebut menjadi penutup rangkaian pelatihan pencelupan benang menggunakan pewarna alami dan pelatihan fashion design yang digelar Dekranasda Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
13: Warisan budaya merupakan sumber inspirasi dalam menghasilkan produk-produk inovatif baru yang memiliki nilai tambah dan berdaya saing tinggi. Kabupaten Kepulauan Tanimbar adalah salah satu daerah di Provinsi Maluku yang dianugerahi dengan kekayaan budaya, seni, dan bahan alam yang sangat luar biasa. Mulai dari keindahan tenun ikat Tanimbar yang legendaris, kerajinan ukiran kayu, hingga anyaman yang bernilai estetika tinggi.
1: Bupati mengatakan warisan budaya tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial, melainkan harus menjadi sumber inspirasi untuk menghasilkan produk baru yang memiliki nilai tambah dan daya saing tinggi. Menurutnya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar memiliki kekayaan budaya, seni dan sumber daya alam yang luar biasa, mulai dari tenun ikat Tanimbar, ukiran kayu hingga kerajinan anyaman. Bupati menilai pelatihan yang digelar pemerintah daerah bersama Dekranasda bukan sekedar agenda rutin, tetapi merupakan investasi masa depan untuk meningkatkan kapasitas dan mutu produk, sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat Tanimbar. Ia juga mengapresiasi hasil karya para peserta yang ditampilkan dalam Tanimbar Living Heritage dan menyebutnya sebagai bukti bahwa masyarakat Tanimbar mampu menghasilkan produk yang berkualitas dan mampu bersaing dengan daerah lain. Saudara, pelatihan pencelupan benang menggunakan pewarna alami dan fashion design yang digelar Dekranasda Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada tanggal 22 dan 23 September 2026 membuahkan hasil yang memuaskan. Hasil pelatihan tersebut ditampilkan dalam acara Tanimbar Living Heritage di Villa Bukit Indah Somlaki Kamis kemarin. Ketua Dekranasda Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Seren Amelia Jawarisa mengatakan, fashion show tersebut bukan sekedar pertunjukan busana, tetapi menjadi bagian dari upaya merayakan dan melestarikan warisan budaya Tanimbar.
14: Beberapa hari ini, para penenun dan peserta pelatihan telah mengikuti pelatihan pencelupan benang dengan bahan pewarna alami, serta pelatihan fashion design. Dan malam hari ini juga kita akan melihat sebagian dari proses tersebut hadir di atas panggung ini. Memadukan tradisi dengan kreativitas yang lebih modern tanpa kehilangan identitas Tanimbar.
1: Menurutnya, tenun Tanimbar bukan hanya selembar kain tetapi memiliki nilai sejarah, identitas, keterampilan, serta kearifan leluhur yang harus terus dijaga dan dikembangkan. Ia menjelaskan para penenun dan peserta pelatihan berkesempatan menampilkan hasil kreativitas mereka dengan memadukan tradisi dan desain modern tanpa menghilangkan identitas budaya Tanimbar. Seren juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Bupati, Wakil Bupati, Setda, serta seluruh jajaran pemerintah daerah atas dukungan terhadap kegiatan Dekranasda. Saudara, desainer Amelia juga menilai tenun alami Tanimbar memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi produk fashion yang trendy dan bernilai ekonomi. Hal ini disampaikan usai menghadiri acara Tanimbar Living Heritage Kamis kemarin. Amelia mengaku bangga dengan hasil pelatihan pewarnaan tenun menggunakan bahan alami selama 2 hari karena para peserta mampu menghasilkan kain tenun dengan beragam motif dan corak, bahkan menyelesaikan hasil karya lebih cepat dari target. Menurutnya, antusiasme dan kemampuan peserta di luar ekspektasi karena dalam 2 hari peserta tidak hanya berhasil menyelesaikan 1 kain tetapi juga membuat karya tambahan untuk digunakan sendiri.
15: Kalau memuaskan di luar ekspektasi, memang kita sudah merencanakan untuk membuat pelatihannya selama 2 hari, tapi jujur saja waktu saya pertama kali kesini, saya ekspektasinya tidak selesai, karena kan yang saya bawa memang korset, salah satunya adalah korset, dan itu membutuhkan teknik yang lebih rumit, tapi tidak disangka, ternyata para peserta bisa menyelesaikannya itu lebih cepat dari waktu yang diberikan.
1: Amelia Jang berharap ilmu yang diperoleh dalam pelatihan dapat diterapkan menjadi peluang usaha sehingga mampu menambah penghasilan para pengrajin tenun di Tanimbar. Ia juga mengaku tertarik menggunakan tenun Tanimbar, khususnya tenun dengan pewarna alami, untuk dikembangkan dalam koleksi fashion. Saudara, Bea Cukai Tual memberikan pelayanan impor sementara bagi kapal-kapal peserta Sail Darwin Somlaki 2026. Pengakuan tersebut disampaikan Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Tual, Muhammad Halil Effendi, saat bersama timnya hadir di Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk melaksanakan tugas dan fungsi Bea Cukai sehubungan dengan kehadiran wisatawan mancanegara dalam kegiatan Sail Darwin Somlaki 2026. Menurut Halil, penguatan fungsi Bea Cukai dilakukan untuk mengawasi kapal-kapal peserta yang masuk ke wilayah Indonesia. Pihaknya fokus memberikan pelayanan impor sementara karena kapal-kapal tersebut merupakan barang dari luar negeri yang masuk ke dalam daerah Pabean Indonesia. Setiap barang yang masuk ke dalam daerah Pabean pada dasarnya dikenakan kewajiban kepabean, namun Bea Cukai memberikan fasilitas berupa pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor karena kapal-kapal tersebut hanya berada sementara di wilayah Indonesia.
16: Baik, Pak, berhubungan dengan kehadiran tamu mancanegara saya dari Somlaki datang di Kepulauan Tanimbar, fungsi pengawasan dari Bea Cukai sendiri seperti apa?
17: Si Bea Cukai itu untuk mengawasi kapal-kapal yang masuk bersama, kita fokus di impor sementara karena kapal itu adalah dari luar negeri. Kita berikan pelayanan untuk impor sementara karena sebenarnya setiap barang yang masuk ke dalam daerah Papua itu harusnya terkena kewajiban pabean, maka kami berikan fasilitas berupa pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impornya, karena barang impor ini berupa kapal tersebut hanya sementara di Indonesia. Makanya kami datang untuk melakukan pengawasan dan berikan pelayanan agar membantu dan menunjang kegiatan Sail Darwin Somlaki ini.
1: Halil menambahkan pengawasan terhadap barang bawaan peserta Sail Darwin Somlaki 2026 juga dilakukan selama kegiatan berlangsung. Hingga saat ini pihaknya tidak menemukan adanya pelanggaran. Barang bawaan peserta maupun proses impor sementara berjalan dengan lancar. Sementara itu, saat para wisatawan mancanegara kembali ke Darwin, Australia, Bea Cukai Tual akan memberikan pelayanan berupa vessel declaration out. Pelayanan tersebut diberikan karena para peserta Sail Darwin Somlaki akan langsung kembali ke Darwin, sehingga kapal-kapal mereka akan menjalani proses keberangkatan kembali sesuai ketentuan kepabean. Halil berharap kegiatan Sail Darwin Somlaki pada event-event selanjutnya dapat menarik lebih banyak peserta. Menurutnya, peningkatan jumlah peserta pada saat ini memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah, termasuk meningkatkan transaksi UMKM sekaligus menjadi sarana promosi pariwisata di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Saudara, penyemprotan dengan menggunakan zat kimia tertentu dinilai jauh lebih efektif. Pernyataan itu disampaikan Dr. Novianter Siahaya, salah satu dokter yang tergabung dalam Medika Prakarsa yang ikut bertanggung jawab terhadap pencegahan serta penanggulangan malaria dan demam berdarah denyut DBD sebagai mitra kerja Impex Masela. Dikatakan penyemprotan ini jauh lebih efektif dalam ruang dengan kekuatan bertahan minimal 4 bulan dan maksimal 6 bulan dibanding pengasapan atau fogging yang hanya bisa bertahan 1 hari. Meski begitu, fogging dilakukan untuk mencegah demam berdarah denyut dan bukan untuk malaria. Padahal secara literatur dan standar operasional prosedur malaria. Karena itu pihaknya telah melakukan penyemprotan di beberapa lokasi seperti di Bomaki, Lermatang, Lat Dalam, dan Kelurahan Somlaki.
18: Harga tahap 1 ini 400 ya, terbagi ke 4 wilayah ini. Paling banyak wilayah Umaki, karena Umaki kami temukan pertama ada kasus. Umaki itu targetnya sebenarnya 160 rumah, tapi yang kami sebut dapatnya 115. Ini tergantung dari kesediaan masyarakat.
1: Waktu penyemprotan di masing-masing lokus berbeda karena hal itu tergantung pada jumlah rumah yang terindikasi. Data temuan berdasarkan hasil survei dengan tingkat risiko berbeda-beda, di mana di tahap pertama penyemprotan Medika Parkasa menjangkau 400-an rumah terdampak pada 4 lokus tersebut. Kasus yang ditemui sehubungan demam berdarah denyu dan malaria, di antaranya kasus lokal, kasus positif, reading site atau temuan survei identik. Saudara, Gereja Protestan Maluku Jemaat GPM Damai melalui panitia Hari-Hari Besar Gerejawi melaksanakan ibadah syukur bersama pada puncak peringatan hari ulang tahun pelayanan laki-laki GPM di Gedung Gereja Damai Kamis malam. Ibadah ini berlangsung penuh hikmat di bawah pimpinan Sekretaris Majelis Pekerja Klasis GPM Tanimbar Selatan, Pendeta Mario Lawalata. Dalam khotbahnya, Pendeta Mario Lawalata mengatakan, laki-laki dipandang sebagai pencari nafkah dan bertanggung jawab penuh atas kehidupan rumah tangga. Meski demikian, laki-laki juga menjadi sombar, namun hal terpenting, yakni hidup dalam takut akan Tuhan, karena laki-laki sebagai tiang iman, serta menjadi teladan bagi keluarga, sementara perempuan sebagai mitranya menjadi tiang doa.

Usai ibadah bersama dilanjutkan dengan acara seremonial yang berisi pemotongan kue ulang tahun oleh Ketua Subkomisi Laki-Laki dan Perempuan Jemaat GPM Damai, makan patita, dendam bersama dan pengumuman kejuaraan lomba jelang hari ulang tahun ke-40 Laki-Laki GPM. Saudara, perakiran cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Sabtu 26 September 2026 yang dihimpun RRI pada Jumat sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi berawan tebal, angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 12 hingga 14 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang, sementara suhu berkisar antara 25 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara 85 hingga 87%. Sementara cuaca Kabupaten Kepulauan, kami ulangi, cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam didominasi berawan dan arah angin timur menuju barat dengan kecepatan 11 hingga 13 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang, sementara suhu berkisar antara 26 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara 77 hingga 80%. Sementara cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam didominasi berawan, angin timur menuju barat dengan kecepatan 14 hingga 15 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang, sementara suhu berkisar antara 25 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara 80 hingga 83%. Untuk cuaca Kabupaten Kepulauan Aru, pagi hingga malam didominasi berawan tebal, angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 12 hingga 14 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah, sementara suhu berkisar antara 26 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara 81 hingga 86%. Peringatan dini, waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Kei, perairan selatan Kepulauan Aru, perairan timur dan barat Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar Sermata Leti Wetar, dan wilayah Laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Saudara telah Anda ikuti penyampaian Warta Berita malam ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita utama. Festival Pesona Metikei atau FPMK 2026 akan menjadikan Pantai Ngurbloat sebagai lokasi puncak kegiatan. Pihak Kejaksaan Negeri Tual membuka ruang konsultasi dan penyuluhan hukum bagi masyarakat umum untuk edukasi hukum. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Helena Letiara mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Pendengar, baru saja kita ikuti penyampaian warta berita malam ini dan menempatkan kita di menit ke-43 bergeser dari pukul 19. Penyampaian warta berita tadi, pendengar, sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Saya Ellen, saatnya pamit dari ruang dengar Anda, saudara. Masih berlanjut untuk Anda, kami selalu temani Pro 1 RRI Langgur hingga di ujung perjumpaan, tepat pukul 24 waktu Indonesia bagian timur. Saya Ellen mengucapkan terima kasih banyak bagi Anda pendengar yang sudah mendengarkan Pro 1 RRI Langgur dari pagi hingga kini, dan akan kita jumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan.
1: Pro 1 RRI Langgur.

Baik, selamat malam saudara pendengar dimanapun Anda berada. Baru saja Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Langgur bersama Ellen Laitera kami hadirkan ke ruang dengar Anda di saat pukul 19 waktu Indonesia Timur tadi pendengar. Dan kembali lagi saat ini saya Lisa Woriwun dan juga ada rekan saya Tobi Layan menemani Anda di Day Part 3 Lintas Saum Lagi. Malam yang dimulai dari pukul 5 waktu Indonesia Timur hingga nanti di tepat pukul 12 waktu Indonesia Timur. Setelah Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Langgur, kami hadirkan dulu musik dan informasi di malam hari ini bagi Anda semua pendengar setia RRI Saum Lagi dimanapun Anda berada. Kami ucapkan selamat malam ya, selamat beristirahat jika saat ini Anda sudah beristirahat. Namun yang masih mungkin masih ada aktivitasnya, ya tetap semangat ya. Dan kami juga ucapkan selamat makan malam untuk Anda saat ini yang sedang menikmati hidangan makan malamnya. Oke, okay, dinner time ya. Oke, okay, masih terus di malam hari ini informasi dan juga lagu-lagu terbaik kami hadirkan untuk Anda, orang-orang terbaik di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan sekitarnya.

0: masyarakat peduli api. Kepala Negara percaya masyarakat memiliki kepekaan dan rasa memiliki yang tinggi terhadap lingkungan di sekitarnya. Karhutlah dapat dicegah dengan memaksimalkan peran dari masyarakat. Penegasan disampaikan oleh Profesor Arif Satria dalam keterangan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa. Jadi pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki sense belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya, dan kemudian masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA. Nah, sehingga MPA inilah yang akan diberdayakan, akan diperkuat. Masyarakat peduli api adalah kelompok masyarakat yang memang selama ini dianggap efektif. Oleh karena itu perlu diberdayakan, perlu direvitalisasi. Namun yang menjadi kata kunci adalah desa menjadi tumpuan bagi pencegahan kebakaran hutan ke depan.
0: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Profesor Brian Yuharto mengatakan, berdasarkan masukan dari para ahli, penanganan karhutla akan lebih cepat dan efisien dengan melibatkan masyarakat sekitar.
2: Penanganan berbasis desa, masyarakat peduli api, ya, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Bapak Presiden menyampaikan bagaimana hal-hal ini juga edukasi-edukasi itu diperlukan oleh setiap warga masyarakat, mulai dari sekolah-sekolah, kurikulum-kurikulum tentang pentingnya peduli terhadap gambut, pentingnya mencegah kebakaran. Mencegah itu jauh lebih baik, jauh lebih murah, dan dampaknya juga akan jauh lebih diminimalis.
0: Selain penggunaan teknologi seperti AI untuk deteksi titik api, melibatkan masyarakat, Presiden juga membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah karhutla agar tidak terus terulang dari tahun ke tahun. Pembentukan badan tersebut menjadi salah satu hasil dari diskusi Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah akademisi mengenai pengelolaan lahan gambut dan potensi kebakaran. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugenda Fandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Otorita Ibu Kota Nusantara bersiap atau bersama tim gabungan menertibkan pendudukan lahan dan bangunan di kawasan konservasi Tahura, Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kawasan hutan, mencegah perambahan, sekaligus mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya disampaikan Niswar Kulah dari RRI Samarinda.
4: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama tim gabungan menertibkan bangunan dan aktivitas pendudukan lahan di kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk mencegah perambahan dan resiko kebakaran. Penertiban berlangsung Kamis 24 September 2026, menyasar sejumlah lokasi di kawasan Bakungan, Loaduri Ulu, dan Loaduri Ilir, Kecamatan Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk dalam delenasi IKN. Staf khusus Kepala OIKN Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik Irjen Pol Edgar Diponegoro mengatakan penertiban menyasar pihak yang memasuki kawasan hutan konservasi, mendirikan bangunan, dan membuka lahan tanpa dasar yang sah.
5: Penertiban terhadap bangunan-bangunan liar yang digunakan oleh penduduk yang bukan berasal dari wilayah atau ber-KTP setempat, baik itu Kutai Kartanegara maupun Penajam Pasir Utara, tetapi menduduki lokasi ini. Ya, mereka membangun pondok, kemudian menanam. Tanaman-tanaman kebun. Dan ini sangat dilarang oleh Undang-Undang Kehutanan.
4: Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% dari luas Tahura Bukit Soeharto telah terokupasi masyarakat dan badan hukum. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbupati Tena Buludadi menyebut, luas Tahura Bukit Soeharto mencapai sekitar 64.814 hektar. Ia menegaskan, perlindungan kawasan yang masih terjaga penting dilakukan agar perambahan tidak meluas.
6: Hari ini, yang sudah dirambah, diduduki itu hampir 23.000. Artinya ini 30% lebih. Tolong kita lihat, ini fakta. 30% lebih. Oleh karena itu, jangan sampai sisa ini 60% yang masih ada, ini kalau kita tidak cegah akan terus dimasuki oleh para perambah. Mereka menduduki, setiap orang ambil 2 hektar, 5 hektar, dan mereka membuka secara masif tebang hutan, apalagi hari ini pembakaran hutan. Saya sampaikan data terkait pembakaran hutan, tim saya di sini sudah 29 hari, total 420-an hektar yang sudah dibakar.
4: Thomas juga menyebut selama sekitar 29 hari berada di lapangan, pihaknya mencatat kebakaran yang membakar sekitar 420 hektar kawasan. Penertiban menurutnya akan dilakukan bertahap dan berlaku bagi pihak yang menguasai lahan, termasuk yang mengatasnamakan badan usaha. Di sisi lain, warga asal Kalimantan Barat, A. Anen, mengaku telah tinggal di kawasan tersebut sejak 2021. Ia mengaku datang mengikuti teman dan kemudian membangun tempat tinggal serta menggarap lahan sekitar 2 hektar. Anen mengaku baru mengetahui lokasi yang ditempatinya merupakan kawasan hutan konservasi setelah mendapat penjelasan dari petugas saat penertiban.
7: Karena ini kan mau dijual untuk kue pulang dulu, Pak. Okay. Jadi ya apa kita ini, kami ini uang nggak ada. Lihatlah kebun apa belum menghasil. Jadi kami minta tolong ke anak kirim untuk ongkos kami pulang. Ya kalau pemerintah sudah gini dengan kami, ya kami pun ya nggak tahu, maksa juga. Karena kami ini adalah dari pusat sana, presiden kami pilih untuk mengayom kami, menyejahterakan masyarakat. Jangan sampai kami kelaparan apa kan. Ya, jadi itulah yang kami.
4: Aden menyatakan tidak melakukan perlawanan dan bersedia mengikuti penertiban. Namun ia mengaku khawatir dengan pemindahan keluarga, barang-barang, dan ternak yang selama ini menjadi bagian dari kehidupannya. Sementara itu, Oikan menegaskan penertiban akan dilanjutkan ke kawasan lain di Tahura Bukit Soeharto, termasuk warung panjang dan warung pendek, dengan penanganan yang diklaim berlaku bagi seluruh pihak. Penanganan selanjutnya mencakup pemantauan kawasan yang telah ditertibkan, proses hukum terhadap pihak yang diduga melanggar, serta pengawasan agar pendudukan dan pembukaan lahan tidak kembali terjadi. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nesor Pula melaporkan.
3: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi terdampak bencana dan berdialog dengan warga di posko pengungsian di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, di mana kunjungan tersebut untuk memastikan penanganan pasca bencana berjalan optimal. Informasi selengkapnya disampaikan Bobby Febrianda dari RRI Padang.
8: Setibanya di Kabupaten Solok, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka langsung menemui warga yang mengungsi di posko pengungsian Balai Pemuda Kayu Aro, Jalan Kayu Aro, Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang. Kehadiran Wakil Presiden menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan keselamatan warga terdampak serta kebutuhan dasar mereka terpenuhi selama masa tanggap darurat di lokasi pengungsian. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berdialog langsung dengan warga untuk mendengarkan kondisi dan kebutuhan mereka. Kepada warga, Wakil Presiden menyampaikan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh unsur terkait terus melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan darurat dan proses pemulihan berjalan optimal.
9: Semua pengobatan kami tanggung, tapi Ibu harus lapor, kami nggak lapor, kami nggak tahu. Saya mau periksa sekarang, sini ya. Ibu mau periksa sekarang, ayo. Nggak apa-apa. Jadi kalau ada yang sakit, langsung laporkan ya.
8: Sementara itu, Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu, menyampaikan pemerintah Kabupaten Solo terus memperkuat langkah penanggulangan pasca bencana Galodo yang melanda kawasan Arosuka di Kabupaten Solo. Penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai pihak yang memberikan dukungan.
10: Kita bersama-sama tentu kita koordinasikan semuanya, mulai dari persiapan, perencanaan, dan juga pendataan yang baik ya, supaya data ini valid. Dan kami senang, bahagia, bangga hari ini kawan-kawan semuanya dan kota maupun dari Provinsi Sumatera Barat dan juga termasuk pemerintah pusat totalitas untuk bantu Kabupaten Solok. Luar biasa. Ucapan terima kasih kami yang sebesar-besarnya.
8: John Firman Pandu menambahkan, koordinasi yang dilakukan mencakup tahapan persiapan, perencanaan hingga pendataan masyarakat dan dampak bencana. Pendataan yang baik dinilai penting untuk memastikan bantuan dan penanganan diberikan berdasarkan kondisi yang benar-benar terjadi. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka juga meninjau infrastruktur yang terdampak bencana, mengunjungi korban bencana di RSUD Arusuka, memberikan pengarahan penanganan kepada pemerintah daerah, hingga menunaikan sholat Jumat bersama warga terdampak. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah memastikan keberadaan Sekolah Rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
11: Pemerintah memastikan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Salah satunya SR terintegrasi dua kota Surabaya yang sudah dimanfaatkan ratusan anak-anak dari keluarga prasejahtera, mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Guna membuktikan fasilitas dan sarana-prasarana SR ini, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meninjau langsung SRT 2 Kota Surabaya. Ia menyaksikan secara langsung bagaimana para siswa memperoleh semua fasilitas layanan pendidikan. Asrama bahkan kebutuhan makan disediakan secara gratis, juga memperoleh uang saku.
12: Mereka-mereka menjadi generasi yang luar biasa. Ternyata mereka-mereka ini adalah anak-anak yang cerdas, semangat ya, yang luar biasa. Dan dengan adanya Sekolah Rakyat ini, tambah semakin baik mereka. Dan kita harapkan mereka akan menjadi generasi-generasi hebat di era bonus demografi 2036. Terus juga menjadi generasi emas di 2045.
11: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya, Prapti Wardani, menyampaikan terima kasih atas kunjungan anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono, yang mana telah meninjau keberlangsungan SRT dan juga segala fasilitasnya.
13: Saya sangat bangga sekali kepada anak-anak, Bapak beliau bisa memberikan motivasi kepada siswa di sini untuk terus belajar untuk menjadi orang-orang sukses. Terima kasih saya, terima kasih.
11: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya kini telah menerima sebanyak 370 siswa dari berbagai jenjang pendidikan yakni SD, SMP, dan SMA. Sedangkan target jumlah siswa yang diterima SRT 2 Kota Surabaya ini nantinya sebanyak 1.000 siswa. Andi Hasana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara memperkuat koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK melalui pertemuan di Gedung Bank Indonesia Jakarta, yang membahas sinergi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sektor real, penciptaan nilai tambah, dan lapangan kerja. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
14: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara melakukan pertemuan rutin di Gedung Bank Indonesia Jakarta Kamis 24 September 2026. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia penting untuk memastikan kebijakan yang dijalankan mampu mendorong pertumbuhan sektor real. Menurut Suhasil, sektor real menjadi perhatian utama karena berperan dalam menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja.
15: Kita akan memperkuat koordinasi dan sinergi dalam konteks KSSK dengan satu pemahaman bahwa yang paling penting untuk Republik kita ini adalah bagaimana menumbuhkan sektor real, bagaimana menumbuhkan sektor-sektor di perekonomian yang bekerja, karena sektor-sektor ini yang menciptakan nilai tambah, sektor-sektor ini yang menciptakan penciptaan lapangan kerja.
14: Sementara itu, Gubernur BI Destri Damayanti menjelaskan penguatan sinergi kebijakan antara fiskal dan moneter dilakukan melalui 5 pilar. Pilar pertama diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang dimiliki pemerintah dan Bank Indonesia.
16: Memang kita dalam sinergi ini kita akan menggunakan pendekatan 5 pilar. Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, tapi kita coba lebih spesifik. Misalnya apa sih pilar pertama terkait dengan bagaimana kita menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang kita miliki.
14: Destri menjelaskan 4 pilar lainnya mencakup penguatan ketahanan eksternal dengan mendorong aliran modal asing dan memberikan insentif untuk lindung nilai. Selain itu, sinergi juga diarahkan untuk menjaga kecukupan likuiditas perbankan dan mengendalikan suku bunga. Pemerintah dan BI juga akan mengoptimalkan peran tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk meredam tekanan harga. Pilar terakhir diarahkan pada pendalaman pasar keuangan. Langkah ini diharapkan dapat memperluas sumber pembiayaan bagi kegiatan ekonomi. Melalui 5 pilar tersebut, BI dan Kementerian Keuangan berupaya memastikan kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan secara selaras. Sinergi ini diharapkan mendukung pertumbuhan sektoral sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah tantangan ekonomi global. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN, Wang Qing, mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru, hingga konektivitas antar masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
17: Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN Wang Qing mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru hingga konektivitas antar masyarakat. Wang Qing yang ditemui di sela-sela peringatan pendirian Republik Rakyat Tiongkok ke-77 dan peringatan ulang tahun ke-5 pembentukan kemitraan strategis komprehensif Tiongkok-ASEAN pada Kamis malam menyebut hubungan Tiongkok dan ASEAN memiliki fondasi kuat karena keduanya merupakan negara tetangga, sahabat, dan mitra selama 35 tahun terakhir. Serta Tiongkok dan ASEAN kini menjadi mitra dagang terbesar satu sama lain.
18: Saya pikir kita memiliki potensi yang sangat besar untuk dirilis sekarang. Protokol FTA 3.0 kita akan segera berlaku. Kami siap bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk membuat kerjasama praktis kita menjadi lebih produktif, lebih membuahkan hasil.
17: Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon pada kesempatan yang sama mengatakan, ASEAN dan Tiongkok juga memiliki ruang untuk memperluas kerjasama melalui rencana aksi ASEAN Tiongkok 2026-2030.
18: Saya yakin satu hal yang sudah jelas, kita telah banyak membuat kemajuan adalah kaum muda. Kaum muda di kedua belah pihak kini semakin saling berinteraksi. Saat ini ada 100.000 mahasiswa dari ASEAN yang sedang belajar di Tiongkok. Ini adalah investasi untuk masa depan hubungan kita.
17: Perwakilan tetap Malaysia untuk ASEAN Sarah Al-Bakri Devadason mengatakan, sebagai negara koordinator untuk hubungan kemitraan ASEAN-Tiongkok periode 2024-2027, Malaysia memastikan ASEAN akan terus memperkuat kerjasama dengan Tiongkok.
19: Kami berharap dapat mempertahankan kerjasama di berbagai bidang, terutama juga di bidang-bidang baru. Kami juga menantikan lebih banyak kerjasama dengan Tiongkok dalam hal mempersempit kesenjangan pembangunan di dalam ASEAN dan dalam memperluas pencapaian tujuan konektivitas ASEAN.
17: Hubungan ASEAN-Tiongkok telah semakin mendalam sejak kemitraan dialog dimulai pada 1991. Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar ASEAN selama 17 tahun berturut-turut, dan ASEAN telah menjadi mitra dagang terbesar Tiongkok selama 7 tahun terakhir. Pada 2025, perdagangan dua arah melampaui angka $1 triliun Amerika Serikat untuk pertama kalinya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih dari mancanegara, di mana Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah, menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya bersama India dan Tiongkok dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York dan untuk berbagi data serta memperkuat sistem peringatan dini dalam menghadapi risiko bencana di kawasan Himalaya. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Shah juga mendesak negara-negara kaya meningkatkan pendanaan iklim berbasis hibah setelah bencana pada 26 Agustus 2026 menewaskan lebih dari 1.400 orang dan menyebabkan kerugian ekonomi serta kerusakan infrastruktur hingga miliaran dolar. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana timnas Indonesia akan menjamu Singapura pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 malam ini. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Niar.
20: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana pada beberapa saat lagi atau tepatnya pukul 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Barat akan digelar laga perdana bagi timnas Indonesia atau laga kedua di penyisihan Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen pertama di Asia Tenggara atau turnamen perdana yang digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi tuan rumah, salah satu dari dua tuan rumah bersama dengan Hong Kong. Dan tier 1 ataupun divisi premier ini digelar di Indonesia. Dan pada malam hari ini Indonesia akan menjamu Singapura sebagai laga pertama mereka atau laga pertama Indonesia di Grup A ini. Dan pada beberapa saat yang lalu baru saja diluncurkan atau kan disebar, ini adalah daftar susunan pemain resmi atau DSP resmi dari kedua tim yang akan bertemu pada malam hari ini, di mana dari daftar susunan pemain sebagaimana yang diketahui, Kapten Kevin Dix ini akan menjadi salah satu pemain yang akan turun atau tampil di daftar starting 11 ataupun 11 pemain pertama dalam atau 11 pemain utama pada pertandingan malam hari ini. Dan nantinya bersama Kevin Dix ada beberapa rekannya, di antara lain seperti kiper ataupun penjaga gawang yaitu Martin Paz, yang ini akan menjadi ataupun menjadi kiper pertama yang akan ditugaskan pada malam hari ini atau pada pertandingan malam hari ini. Kemudian juga ada Luke Fickery yang akhirnya debut untuk pertama kalinya bersama timnas Indonesia pada dan menjadi starting 11 pada malam hari ini. Kemudian ada Michelle Becker, Luke dan Michelle sendiri akan menjadi duet ataupun yang dipasangkan di lini serang atau lini depan dari timnas Indonesia. Kemudian ada Ole Romney, kemudian juga ada Ragnar Orakmangun, kemudian ada Joao Pelupesi ini di barisan pertahanan, kemudian juga ada Calvin Verdong juga ternyata diturunkan, meskipun dia termasuk salah satu dari beberapa pemain yang baru bergabung terakhir atau tepatnya baru datang di hari Rabu yang lalu dan baru tiba di Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Baget serta juga Dean James dan juga Justin Huebner. Ini adalah 11 pemain pertama atau 11 starting 11 yang akan turun pada malam hari ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini juga para pemain atau ke-23 pemain dari kedua tim ini sedang melakukan warming up ataupun pemanasan resmi. Timnas Indonesia atau squad Garuda ini menggunakan jersey putih merah putih sebagai jersey latihan mereka, sementara dari tim Singapura ini mengenakan jersey merah biru-biru. Dan tentunya ini merupakan pertandingan yang cukup menarik bagi banyak orang, karena salah satunya tentu karena ini event resminya FIFA, event pertama di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi tuan rumah. Ini tentu laga yang bersejarah bagi Indonesia, dan banyak supporter yang tentu menanti karena sudah cukup lama tidak melihat timnas, karena di Agustus lalu ketika ajang turnamen untuk kawasan Asia Tenggara yaitu AFF ataupun Asian Championship itu tidak semua pemain dapat dipanggil karena bukan merupakan agenda resmi FIFA. Dan ini kali ini di jendela FIFA Match Day Window ataupun jeda internasional, semua pemain dapat dipanggil, dan tentunya semua pemain-pemain yang tentu diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia dapat tampil maksimal, dan kita menanti tentu kemenangan yang bisa memberikan harapan bahwa Indonesia bisa terus melaju sampai dengan partai final, karena di turnamen ini tidak ada partai semifinal, artinya dari grup itu langsung ke partai final, dan tentu kans ataupun kesempatan bagi Indonesia untuk meraih trofi juara itu semakin besar. Kita akan menanti, dan tepatnya nanti pukul 20 sebelumnya akan digelar, sebelum kick off di pukul 20 nanti akan digelar opening ceremony ataupun upacara pembukaan yang akan digelar pada malam hari ini. Sudah ada persiapan-persiapan yang dilakukan di lapangan selain para pemain yang sedang pemanasan, tentu dari para penyelenggara baik dari PSSI bersama dengan FIFA telah melakukan berbagai persiapan di berbagai sisi lapangan. Salah satu informasi yang kami dapatkan bahwa nanti di jeda pertandingan ataupun di halftime show itu akan ada penampilan dari salah satu penyanyi dan juga aktris Indonesia yang sudah go internasional, yaitu Agnes Mo atau Agnes Monica. Ini akan tampil sebagai salah satu pengisi acara pada malam hari ini. Nah, dari akun resmi atau Instagram pribadi dari Agnes sendiri yang mengabarkan sehari sebelumnya menunjukkan bagaimana potret dirinya tengah melakukan rehearsal ataupun sesi latihan untuk memberikan untuk mengisi salah satu acara yang akan digelar pada malam pertandingan antara Indonesia kontra Singapura pada malam hari ini. Demikian untuk sementara pendengaran dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nirabel di Kuala Lumpur 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga

Nanda berada, saatnya kami untuk undur pamit dari ruang dengan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami di malam hari ini. Saya Lisa dan juga Tobi undur pamit, kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Om Santi, Santi Om Namo, Buddhaya, salam kebajikan.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara.

ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini, hari Jumat tanggal 25 September tahun 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 4:55 melalui pemancar FM frekuensi 94,3 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiar Anda Lisa Woriwun dan operator studio serta operator pemancar Tobi Layan, mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia.

Selamat pagi, saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara. Bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Somlaki di udara melalui pemancar FM frekuensi 94,3 MHz. Kembali menemui Anda pagi hari ini, Sabtu 26 September 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami, dan Merdeka!

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
5: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
4: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Selamat pagi pendengar setia Rizum Laki. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Anda yang mengikuti siaran Rizum Laki dari jam 5 subuh tadi. Lagu-lagu rohani sudah membasahi ruang dengar Anda. Semoga di sepanjang hari ini Anda diliputi susun yang berbahagia lewat semua tugas pekerjaan Anda di sepanjang hari ini. Tentunya pendengar, di studio kami sudah menunjukkan pukul 6.00 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti acara selanjutnya bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Langkur.
1: 6.00 waktu Indonesia Timur.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Langgur.
1: Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Maluku Tenggara mengingatkan masyarakat meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Gubernur Maluku Hendrik Lawarisa mengatakan masyarakat Maluku perlu mendapatkan kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan penangkapan, kepelabuhanan, pengolahan hasil perikanan, serta berbagai usaha pendukung lainnya. Saudara, itulah topik utama Warta Berita pagi ini, edisi Sabtu 26 September 2026, yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Debbie Kamaskosu dan Petu Sailolin, inilah Warta Berita selengkapnya.

0: Saudara, musim kemarau yang berlangsung beberapa bulan terakhir mulai memunculkan kekhawatiran warga di wilayah Kei Kecil dan Kei Besar. Sejumlah titik kebakaran hutan dan lahan dilaporkan muncul sehingga masyarakat meminta perhatian pemerintah daerah. Keluhan tersebut disampaikan pendengar RRI, Bung Bravo, melalui program Halo RRI Jumat pagi. Ia meminta pemerintah daerah menghimbau para kepala OHOI untuk meneruskan kepada masyarakat tentang dampak pembakaran hutan dan lahan.
1: Beberapa bulan ini kita tahu bahwa musim kemarau panjang. Mungkin kami minta dari pemerintah daerah seperti

0: Ya, apa untuk menganjurkan masyarakat terkait dengan pembakaran-pembakaran. Karena kami mantau dari kecil maupun besar, jadi saya kami belum menjangkau satu untuk kecil itu. Mulai dari jangkauan dari Mahfuz sampai ke Langkung itu, kebanyakan semua sudah kebakaran. Oleh sebab itu kami minta dari pemerintah daerah perhatian khusus dari dinas-dinas terkait untuk menghimbau untuk kepala-kepala juga menyampaikan kepada masyarakat supaya menjaga hal-hal yang tidak bisa terjadi.
1: Bung Bravo juga meminta pemerintah daerah memperkuat penyampaian informasi kepada masyarakat, terutama terkait risiko pembakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Imbauan melalui Kepala OHOI diharapkan dapat membantu meningkatkan kewaspadaan masyarakat sekaligus mencegah munculnya titik kebakaran baru. Saudara, menanggapi keluhan warga terkait munculnya sejumlah titik kebakaran hutan dan lahan, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Maluku Tenggara mengingatkan masyarakat meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Warga yang melakukan pembakaran untuk kebutuhan berkebun maupun membakar sampah diminta memastikan api tidak merembet ke area sekitar. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Maluku Tenggara, Rahman Madubun, kepada tim RRI Jumat pagi mengatakan, warga terus membuat sekat bakar saat membakar rumput atau semak untuk kepentingan berkebun. Masyarakat juga diminta tidak membuang puntung rokok atau material lain yang berpotensi menjadi pemicu kebakaran, terutama di sekitar rumput dan semak yang mengering.
2: Warga masyarakat agar pada saat membakar rumput atau semak-semak untuk kepentingan berkebun, membakar sampah dan yang lain itu perlu membuat sekat bakar agar api tidak menyebar ke mana-mana. Rumput kering atau semak-semak itu sangat dekat terhadap api. Untuk itu kami minta perhatiannya agar tidak membuang puntung rokok maupun material lainnya yang diduga kuat sebagai pemicu kebakaran hutan dan lahan. Kami sudah memberikan himbauan ini kepada para camat, sehingga para camat meneruskan ke OHOI. Begitupun kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Pertanian untuk melanjutkan juga himbauan Bupati itu kepada kelompok-kelompok tani.
1: Rahman juga meminta masyarakat segera mengambil tindakan apabila menemukan titik api yang berpotensi menimbulkan kebakaran hutan dan lahan. Pemadaman awal dapat dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia di wilayah masing-masing, kemudian kondisi tersebut dilaporkan secara berjenjang kepada petugas pemadam kebakaran. Untuk memperkuat pencegahan, Damkar Maluku Tenggara juga telah menyampaikan imbauan kepada para camat untuk diteruskan kepada pemerintah OHOI dan masyarakat. Koordinasi juga dilakukan bersama Dinas Pertanian dan instansi terkait, termasuk kelompok-kelompok masyarakat di OHOI, agar langkah pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan dapat dilakukan secara bersama. Saudara, Gubernur Maluku Henry Klawerisa pada launching implementasi kerjasama perikanan tangkap kemarin berharap memberikan ruang lebih besar bagi tenaga kerja lokal di Maluku. Menurutnya, masyarakat Maluku perlu mendapatkan kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan penangkapan, kepelabuhanan, pengolahan hasil perikanan, serta berbagai usaha pendukung lainnya. Selengkapnya dilaporkan reporter Raistiva Brianti.
3: Gubernur Maluku Henry Klawerisa pada launching implementasi kerjasama perikanan tangkap kemarin mengatakan kerjasama ini diharapkan memberikan ruang lebih besar bagi tenaga kerja lokal di Maluku. Menurutnya, masyarakat Maluku perlu mendapatkan kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan penangkapan, kepelabuhanan, pengolahan hasil perikanan, serta berbagai usaha pendukung lainnya. Peningkatan aktivitas perikanan dinilai dapat membuka peluang kerja di berbagai sektor sekaligus meningkatkan keterampilan dan kapasitas sumber daya manusia lokal. Keterlibatan tenaga kerja setempat dalam rantai nilai industri perikanan juga diharapkan dapat mendorong peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
4: Dengan demikian, kegiatan ini tidak berhenti pada pemanfaatan sumber daya ikan saja, tapi menciptakan efek berganda melalui jasa kepelabuhanan, transportasi, perdagangan, dan berbagai usaha pendukung lainnya. Hal penting lainnya adalah kesempatan kerja bagi masyarakat Maluku. Kami berharap pelaksanaan kerjasama ini memberikan ruang sebesar-besarnya bagi tenaga kerja lokal untuk terlibat dalam kegiatan penangkapan, kepelabuhanan, pengolahan hasil perikanan maupun usaha pendukung lainnya. Kesempatan ini harus sekaligus menjadi sarana untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas SDM Maluku.
3: Pemprov Maluku akan mendorong agar peluang kerjasama yang berkembang dari kerjasama tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat setempat. Pemerintah pemerintah juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga kerja agar mampu berperan lebih besar dalam perkembangan industri di perikanan Maluku. Sementara itu, Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuan mengatakan hal yang sama tentang kerjasama dengan Republik Rakyat Tiongkok diharapkan dapat membantu mengatasi ketimpangan lapangan kerja dan kemiskinan di daerah. Menurutnya, peningkatan aktivitas ekonomi melalui sektor perikanan perlu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan.
5: Kita sangat mengharapkan bahwa dengan kerjasama dengan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok, ini mampu menghasilkan pertama rekrutmen tenaga kerja lokal untuk mengatasi persoalan ketimpangan pengangguran dan juga kemiskinan. Dan tentunya kalau dalam rangka ini, maka untuk mendorong aksesibilitas pertumbuhan ekonomi kawasan, maka perlu juga ada semacam pola perubahan kebijakan di bidang perikanan oleh pemerintah pusat ke daerah.
3: Wali Kota berharap kerjasama tersebut dapat mendorong eksistensi dan pertumbuhan ekonomi kawasan, khususnya melalui penguatan sektor perikanan serta usaha-usaha yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi di daerah. Pertumbuhan ekonomi tersebut diharapkan tidak hanya terpusat pada wilayah tertentu, tetapi turut membuka ruang bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal untuk berkembang. Ia juga berharap perkembangan kerjasama ekonomi antara daerah dan Republik Rakyat Tiongkok dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah pusat dalam menyusun dan mengarahkan kebijakan pembangunan ke daerah. Dengan demikian, kebijakan pemerintah diharapkan semakin memberikan ruang bagi daerah untuk mengembangkan potensi lokal, memperluas kesempatan kerja, serta mengurangi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
1: Sementara itu, saudara, produksi perikanan Indonesia disebut mencapai sekitar 13 juta ton berdasarkan data yang disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan. Angka tersebut menunjukkan besarnya potensi sektor perikanan nasional. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada launching implementasi kerjasama kemarin mengatakan produksi perikanan Indonesia mencapai sekitar 13 juta ton, sementara produksi rumput laut sekitar 11 juta ton. Secara keseluruhan, produksi dari kedua komoditas tersebut mencapai sekitar 24 juta ton.
6: Dia tanya kepada saya, Indonesia berapa produksi perikanan? Saya sampaikan kira-kira sekitar 13 juta ton. Plus rumput laut 10 juta, jadi 24 juta lah, 10 juta lebih, 24 juta. Berapa ekspornya? 6,5 miliar dolar semenjak saya jadi Menteri Kelautan Perikanan baru meningkat sampai 3 tahun. Dan itu adalah pencapaian tertinggi selama sekian puluh tahun. Dia yang nanya, ada nggak perusahaan yang valuasinya at least 1 miliar dolar di sektor protein?
1: Besarnya produksi tersebut menjadi peluang untuk meningkatkan pengolahan hasil perikanan dan kelautan di dalam negeri. Pengembangan industri hilir diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomi dari komoditas yang dihasilkan. Pemerintah terus mendorong pengembangan sektor perikanan melalui investasi dan kerjasama dengan berbagai pihak. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kontribusi perikanan terhadap perekonomian nasional. Saudara, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual menerapkan sistem 5P sebagai bagian dari penguatan manajemen sekolah. Sistem tersebut mencakup penampilan, pelayanan, profesionalitas, prestasi, serta publikasi sebagai upaya meningkatkan kualitas pengolahan pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual, MZ Nuhuyanan, kepada RRI Jumat siang mengatakan, penerapan 5P diawali dengan penampilan sekolah yang mencerminkan kebersihan, kerapian, dan kedisiplinan. Menurutnya, aspek tersebut menjadi bagian penting dalam membangun lingkungan pendidikan yang tertib dan nyaman.
7: Kami menerapkan sistem 5P untuk sistem manajemen sekolah, yaitu penampilan, itu termasuk sekolah itu bersih, rapi, disiplin, dan sebagainya. Kemudian pelayanan yang proaktif dan protektif, tidak sekedar melayani tapi menyelesaikan dengan fungsi dan kewenangannya. Ketiga, kita lakukan dengan profesionalitas. Dan keempat itu adalah prestasi. Kalau sudah prestasi, yang terakhir itu jangan menutup diri, perlu dipublikasi.
1: Selain pelayanan dan profesionalitas, Disdikbud Kota Tual juga menempatkan prestasi sebagai salah satu indikator dalam pengelolaan sekolah. Prestasi yang dicapai dinilai perlu menjadi bagian dari keterbukaan sekolah kepada masyarakat dan orang tua. Insein berharap penerapan sistem 5P dapat memperkuat kepercayaan publik dan orang tua terhadap proses pendidikan di Kota Tual. Menurutnya, pengelolaan pendidikan yang berjalan baik akan mendukung penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas, bermutu dan berkarakter sebagai bagian dari keberlanjutan pembangunan. Saudara, SMK Kasih Teresia Bombay Kabupaten Maluku Tenggara melaksanakan kunjungan industri sebagai upaya memperkuat pemahaman siswa terhadap dunia kerja. Kegiatan yang berlangsung mulai Rabu 23 September hingga Jumat 25 September 2026 merupakan program rutin sekolah yang diarahkan untuk memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik tentang kondisi dan lingkungan kerja sesuai kompetensi yang dipelajari di sekolah. Kepala SMK Kasih Teresia Bombay, Agrapina Sangor, pada Jumat siang menjelaskan, kunjungan industri tidak hanya memberikan pemahaman teoritis, tetapi juga membekali siswa dengan gambaran praktis tentang profesi yang akan mereka tekuni. Menurutnya, siswa dari dua konsentrasi keahlian dapat melihat secara langsung aktivitas di dunia industri, sehingga memiliki gambaran mengenai kompetensi dan sikap profesional yang dibutuhkan di tempat kerja. Dalam kegiatan tersebut, siswa mengunjungi sejumlah instansi dan pelaku industri, diantaranya sektor pariwisata, perhotelan dan akomodasi, bandara, TNI, perbankan, kantor pelayanan perbendaharaan negara, KPPN, serta kantor pos. Khusus untuk kompetensi perbankan, siswa berkesempatan mengunjungi beberapa bank untuk mendapatkan pemahaman mengenai aktivitas dan pelayanan di dunia perbankan.
8: Kegiatan rutin di sekolah kami yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas kepada para peserta didik kami, baik dari konsentrasi keahlian usaha layanan wisata maupun layanan perbankan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan mereka gambaran terkait industri tempat mereka akan bekerja. Jadi mereka tidak hanya belajar teorinya saja, namun mempersiapkan diri juga untuk melakukan praktik secara langsung. Kami sangat bersyukur karena siswa sangat antusias dan kami juga disambut baik oleh mitra industri tempat kami kunjungan.
1: Sangor menambahkan pihak industri memberikan sambutan positif dan informasi secara terperinci kepada siswa, termasuk mengenai aktivitas kerja, pelayanan, serta kompetensi yang dibutuhkan di masing-masing bidang. Melalui kunjungan industri ini, siswa diharapkan tidak hanya memahami materi pembelajaran di sekolah, tetapi juga mampu menghubungkan pengetahuan tersebut dengan praktik di dunia kerja. Saudara, Festival Pesona Metike atau FPMK 2026 akan menjadikan Pantai Ngur Bluat sebagai lokasi puncak kegiatan. Pantai dengan hamparan pasir halus ini kembali diangkat sebagai salah satu daya tarik utama untuk memperkenalkan pariwisata Maluku Tenggara. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Maluku Tenggara, Victor Ebu Ditofi, mengatakan FPMK 2026 tidak hanya berpusat di satu lokasi, tetapi juga memperkenalkan sejumlah pantai, pulau, dan tradisi di Kepulauan Kei. Karakter pantai dan pulau menjadi pembeda yang ingin ditonjolkan di tengah daerah lain yang mengandalkan daya tarik wisata bawah laut.
9: Persiapan Festival Pesona Metike tahun 2026 seperti tahun-tahun sebelumnya, karena Festival Pesona Metike ini sudah masuk pada Karisma Event Nusantara oleh Kementerian Pariwisata, maka tentunya persiapan-persiapan harus disiapkan secara matang. Dan tahun ini acara puncaknya itu ada di Pantai Ngur Bluat.
1: Selain Ngur Bluat, FPMK 2026 juga menghadirkan tradisi Werwarat atau Helatali di Pantai Hoar, Ohoi Danar Sare. Lokasi tersebut kembali dipilih karena memiliki kawasan yang luas serta sebelumnya mendapat respons baik dari masyarakat dan wisatawan. Melalui FPMK 2026, pemerintah daerah ingin memperkenalkan lebih banyak destinasi di Kepulauan Kei dengan karakter dan daya tarik masing-masing. Rangkaian kegiatan ini menjadi ruang untuk mempertemukan pesona pantai dan pulau dengan tradisi lokal, sehingga wisatawan memiliki lebih banyak pilihan tujuan selama berada di Kepulauan Kei. Saudara, pihak Kejaksaan Negeri Tual membuka ruang konsultasi dan penyuluhan hukum bagi masyarakat umum untuk edukasi hukum. Kepala Kejaksaan Negeri Tual, Widarto Adi Nugroho, menjelaskan tindak pidana korupsi dapat diminimalisir berkat penyuluhan hukum kepada masyarakat, baik pemerintah melalui OPD teknis, BUMN, BUMD, para pelajar hingga pemerintah desa, karena pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan masyarakat wajib mengetahui undang-undang tindak pidana korupsi dan akibatnya. Olehnya itu, pendampingan hukum dapat diminta melalui Kejaksaan Negeri Tual yang akan ditindaklanjuti ke pemohon guna edukasi hukum di wilayah sasaran. Widarto menyebutkan pihaknya pada bidang perdata dan tata usaha negara dapat memberikan pendampingan, pendapat hukum atau legal opinion. Dan juga untuk masyarakat yang ingin berkonsultasi terkait hukum serta proses penyuluhan hukum, legal opinion dan legal assistant atas permintaan pihak yang ingin memperoleh penyuluhan hukum guna mendapatkan keterangan pasti secara terperinci. Saudara, proses digitalisasi dokumen pertanahan mempermudah masyarakat aman dan terjamin. Kepala Kantor Pertanahan Maluku Tenggara, Erwin Terseman, mengatakan pelayanan dan penjadwalan yang membutuhkan 10 hari kegiatan yang bersifat pemeliharaan data, yakni proses yang identik berupa balik nama akta tanah, di mana eksistensi pelayanan di kantor yang berukuran besar, disertai sumber daya manusia yang memadai dan lebih optimal, didasarkan pada data elektronik. Apabila fasilitas data elektronik di Kantor Pertanahan Maluku Tenggara lebih baik, akan meningkat operasional layanan petugas, pelayanan akan semakin memadai di tahun-tahun mendatang. Erwin mengaku kendala yang sering ditemui apabila sertifikat masih manual harus melalui pemetaan data sesuai koordinat bidang tanah yang akan diubah ke dominan pelayanan petugas bagi masyarakat di institusi itu telah menggunakan program digital. Selain itu, sertifikasi dokumen melalui tanda tangan dapat menggunakan tanda tangan elektronik sekalipun pimpinan tidak berada di tempat, namun dapat melegalisasi dokumen dari luar daerah. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Langgur, dirilai Radio Republik Indonesia Samlaki, dan dipancarluaskan oleh pemancar relay RRI Langgur di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, pemerintah Kelurahan Siwalima Kabupaten Kepulauan Aru menyalurkan bantuan pangan berupa 86,25 ton beras kepada 2.875 keluarga penerima manfaat KPM untuk periode Juli hingga September 2026. Setiap KPM menerima 30 kg beras atau 10 kg per bulan. Penyaluran dilakukan bertahap berdasarkan wilayah RT untuk menghindari penumpukan warga. Lurah Siwalima Mesak Lazarus Labok mengatakan data penerima berasal dari Bulog dan dikoordinasikan dengan Ketua RT. Ia mengakui masih terdapat kemungkinan ketidaksesuaian data penerima dengan kondisi ekonomi masyarakat sehingga warga yang merasa layak menerima bantuan namun belum terdaftar diminta mengajukan pemberuan data melalui Dinas Sosial.
10: Daftarnya sudah dari Bulog. Kami hanya menyalurkan beras yang sudah disampaikan kepada kami. Karena data yang disampaikan oleh Bulog itu, elemen datanya itu ada nama, NIK, sama nama jalan. Jadi tidak teridentifikasi RT-nya. Sehingga saya menyurati ketua-ketua RT di Kelurahan Sulima untuk mengidentifikasi warganya, nama-nama warga yang mendapat bantuan yang sudah dikeluarkan oleh Bulog. Data ini, sumbernya itu semuanya dari DTSN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, yang dikelola oleh BPS.
1: Mesak menegaskan penyaluran bantuan tidak dipungut biaya dan berharap program tersebut dapat terus dilanjutkan serta cakupan penerimanya diperluas. Saudara, pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru mendapat alokasi anggaran pemerintah pusat sekitar 108,593 miliar rupiah untuk mendukung pembangunan dan pengelolaan kawasan perbatasan tahun 2026. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kepulauan Aru, Immanuel Siarukin, saat ditemui Jumat pagi mengatakan anggaran tersebut disalurkan melalui sejumlah kementerian dan lembaga, antara lain untuk pengembangan jaringan listrik melalui Kementerian ESDM, serta pembangunan rambu suar melalui Kementerian Perhubungan, guna mendukung keselamatan pelayaran dan aktivitas nelayan. Meski demikian, anggaran perbatasan 2026 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Aru masih mengusulkan penambahan lokasi kawasan perbatasan dari 4 menjadi 6 kecamatan, termasuk kawasan yang masuk program PKSN.
11: untuk pengembangan sumber daya tenaga listrik itu dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan kalau untuk pembangunan rangkusuar ini dari Kementerian Perhubungan. Program untuk listrik itu yaitu pengembangan sumber daya tenaga listrik dan perluasan jaringan listrik itu di Kecamatan Perbatasan. Kemudian di Kementerian Perhubungan sendiri itu pembangunan rangkusuar 10 meter laut merah atau hijau, sistem single loop 4 kaki lokasi alur masuk ke pelabuhan Kobror, itu program kegiatannya.
1: Pemerintah Kabupaten juga mendorong dukungan pusat untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, komunikasi, listrik, serta pembangunan tanggul untuk mengatasi abrasi. Syahrukin berharap koordinasi dengan pemerintah pusat terus diperkuat karena keterbatasan kemampuan anggaran daerah. Saudara, tenun ikatan ibar yang selama ini dikenal sebagai warisan budaya harus terus dikembangkan menjadi produk ekonomi yang inovatif dan berdaya saing. Hal ini disampaikan Bupati Kepulauan Tanimbar Riki Jawaresa dalam sambutannya pada acara Tanimbar Living Heritage bertempat di Villa Bukit Indah Somlaki Kamis kemarin. Kegiatan tersebut menjadi penutup rangkaian pelatihan pencelupan benang menggunakan pewarna alami dan pelatihan vision design yang digelar di Kranasda Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
12: Warisan budaya merupakan sumber inspirasi dalam menghasilkan produk-produk inovatif baru yang memiliki nilai tambah dan berdaya saing tinggi. Kabupaten Kepulauan Tanimbar adalah salah satu daerah di Provinsi Maluku yang dianugerahi dengan kekayaan budaya, seni, dan bahan alam yang sangat luar biasa. Mulai dari keindahan tenun ikat Tanimbar yang legendaris, kerajinan ukiran kayu, hingga anyaman yang bernilai estetika tinggi.
1: Bupati mengatakan warisan budaya tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial, melainkan harus menjadi sumber inspirasi untuk menghasilkan produk baru yang memiliki nilai tambah dan daya saing tinggi. Menurutnya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar memiliki kekayaan budaya, seni, dan sumber daya alam yang luar biasa, mulai dari tenun ikat Tanimbar, ukiran kayu, hingga kerajinan anyaman. Bupati menilai pelatihan yang digelar pemerintah daerah bersama Dekranasda bukan sekadar agenda rutin, tetapi merupakan investasi masa depan untuk meningkatkan kapasitas dan mutu produk sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat Tanimbar. Ia juga mengapresiasi hasil karya para peserta yang ditampilkan dalam Tanimbar Living Heritage dan menyebutnya sebagai bukti bahwa masyarakat Tanimbar mampu menghasilkan produk yang berkualitas dan mampu bersaing dengan daerah lain. Saudara, pelatihan pencelupan benang menggunakan pewarna alami dan vision design yang digelar di Kranasda Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada tanggal 22 dan 23 September 2026 membuahkan hasil yang memuaskan. Hasil pelatihan tersebut ditampilkan dalam acara Tanimbar Living Heritage dan di Villa Bukit Indah Somlaki Kamis kemarin. Ketua Dekranasda Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Seren Amelia Jauriso, mengatakan fashion show tersebut bukan sekedar bertujuan pertunjukan busana, tetapi menjadi bagian dari upaya merayakan dan melestarikan warisan budaya Tanimbar.
13: Beberapa hari ini, para penenun dan peserta pelatihan telah mengikuti pelatihan pencelupan benang dengan bahan pewarna alami, serta pelatihan fashion design. Dan malam hari ini juga kita akan melihat sebagian dari proses tersebut hadir di atas panggung ini, memadukan tradisi dengan kreativitas yang lebih modern tanpa kehilangan identitas Tanimbar.
1: Menurutnya, tenun Tanimbar bukan hanya selembar kain, tetapi memiliki nilai sejarah, identitas, keterampilan, serta kearifan leluhur yang harus terus dijaga dan dikembangkan. Ia menjelaskan para penenun dan peserta pelatihan berkesempatan menampilkan hasil kreativitas mereka dengan memadukan tradisi dan desain modern tanpa menghilangkan identitas budaya Tanimbar. Seren juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Bupati, Wakil Bupati, Sekda, serta seluruh jajaran pemerintah daerah atas dukungan terhadap kegiatan Dekranasda. Saudara, desainer Amelia Yang menilai tenun alami Tanimbar memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi produk fashion yang trendy dan bernilai ekonomi. Hal ini disampaikannya usai menghadiri acara Tanimbar Living Heritage Kamis kemarin. Amelia mengaku bangga dengan hasil pelatihan pewarnaan tenun menggunakan bahan alami selama 2 hari, karena para peserta mampu menghasilkan kain tenun dengan beragam motif dan corak, bahkan menyelesaikan hasil karya lebih cepat dari target. Menurutnya, antusiasme dan kemampuan peserta di luar ekspektasi, karena dalam 2 hari, peserta tidak hanya berhasil menyelesaikan 1 kain, tetapi juga membuat karya tambahan untuk digunakan sendiri.
14: Sangat memuaskan, di luar ekspektasi. Memang kita sudah merencanakan untuk membuat pelatihan ini selama 2 hari, tapi jujur saja waktu saya pertama kali ke sini, saya ekspektasinya tidak selesai. Karena kan yang saya bawa memang korset, salah satunya adalah korset, dan itu membutuhkan teknik yang lebih rumit. Tapi tidak disangka, ternyata para peserta bisa menyelesaikannya itu lebih cepat dari waktu yang diberikan.
1: Amelia berharap ilmu yang diperoleh dalam pelatihan dapat diterapkan menjadi peluang usaha, sehingga mampu menambah penghasilan para pengrajin tenun di Tanibar. Ia juga mengaku tertarik menggunakan tenun Tanibar, khususnya tenun dengan pewarna alami, untuk dikembangkan dalam koleksi fashion. Saudara, Bea Cukai Tual memberikan pelayanan impor sementara bagi kapal-kapal peserta Sail Darwin Samlaki 2026. Pengakuan tersebut disampaikan Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Tual, Muhammad Halil Effendi, saat bersama timnya hadir di Kabupaten Kepulauan Tanibar untuk melaksanakan tugas dan fungsi Bea Cukai sehubungan dengan kehadiran wisatawan mancanegara dalam kegiatan Sail Darwin Samlaki 2026. Menurut Halil, penguatan fungsi Bea Cukai dilakukan untuk mengawasi kapal-kapal peserta yang masuk ke wilayah Indonesia. Pihaknya fokus memberikan pelayanan impor sementara karena kapal-kapal tersebut merupakan barang dari luar negeri yang masuk ke dalam daerah pabean Indonesia. Setiap barang yang masuk ke dalam daerah pabean pada dasarnya dikenakan kewajiban kepabeanan. Namun, Bea Cukai memberikan fasilitas berupa pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor karena kapal-kapal tersebut hanya berada sementara di wilayah Indonesia.
15: Baik, Pak, berhubungan dengan kehadiran sama mancanegara dari Somlaki datang di Kepulauan Tanibar, fungsi pengawasan dari Bea Cukai sendiri seperti apa?
16: Fungsi Bea Cukai itu untuk mengawasi kapal-kapal yang masuk bersama, kita fokus di impor sementara karena kapal itu adalah dari luar negeri. Kita berikan pelayanan untuk impor sementara karena sebenarnya setiap barang yang masuk ke dalam daerah Kabupaten Kepulauan itu harusnya terkena kewajiban pabean, maka kami berikan fasilitas berupa pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impornya, karena barang impor ini berupa kapal tersebut hanya sementara di Indonesia. Makanya kami datang untuk melakukan pengawasan dan berikan pelayanan agar membantu dan menunjang kegiatan Sail Darwin Samlaki ini.
1: Halil menambahkan pengawasan terhadap barang bawaan peserta Sail Darwin Samlaki 2026 juga dilakukan selama kegiatan berlangsung. Hingga saat ini, pihaknya tidak menemukan adanya pelanggaran, barang bawaan peserta maupun proses impor sementara berjalan dengan lancar. Sementara itu, saat pariwisata mancanegara kembali ke Darwin, Australia, Bea Cukai Tual akan memberikan pelayanan berupa facial decoration atau out. Pelayanan tersebut diberikan karena para peserta Sail Darwin Samlaki akan langsung kembali ke Darwin, sehingga kapal-kapal mereka akan menjalani proses keberangkatan kembali sesuai ketentuan kepabeanan. Halil berharap kegiatan Sail Darwin Samlaki pada event-event selanjutnya dapat menarik lebih banyak peserta. Menurutnya, peningkatan jumlah peserta dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah, termasuk meningkatkan transaksi UMKM sekaligus menjadi sarana promosi pariwisata di Kabupaten Kepulauan Tanibar. Saudara, penyemprotan dengan menggunakan zat kimia tertentu dinilai jauh lebih efektif. Pernyataan itu disampaikan Dr. Novianter Siahaya, salah satu dokter yang tergabung dalam Medika Prakarsa, yang ikut bertanggung jawab terhadap pencegahan serta penanggulangan malaria dan demam berdarah, denggi, DBD, sebagai mitra kerja Inpex Masela. Dikatakan penyemprotan ini jauh lebih efektif dalam ruangan dengan kekuatan bertahan minimal 4 bulan dan maksimal 6 bulan dibanding pengasapan atau fogging yang hanya bisa bertahan 1 hari. Meski begitu, fogging dilakukan untuk mencegah demam berdarah denggi dan bukan untuk malaria. Padahal secara literatur dan standar operasional prosedur malaria. Karena itu, pihaknya telah melakukan penyemprotan dan di beberapa lokasi seperti Bumaki, Larmatang, Latdalam, dan Kelurahan Samlaki.
17: Target tahap 1 ini 400, jadi 400 ini terbagi ke 4 wilayah ini. Paling banyak wilayah Bumaki, karena Bumaki kami temukan pertama ada kasus. Bumaki itu targetnya sebenarnya 160 rumah, tapi yang kami semprot dapatnya 115. Ini tergantung dari kesediaan masyarakat.
1: Waktu penyemprotan di masing-masing lokus berbeda karena hal itu tergantung pada jumlah rumah yang terindikasi. Data temuan berdasarkan hasil survei dengan tingkat risiko berbeda-beda, di mana di tahap pertama penyemprotan milik Prakarsa menjangkau 400-an rumah terdampak pada 4 lokus tersebut. Kasus yang ditemui sehubungan demam berdarah denggi dan malaria ini diantaranya kasus glock lokal, kasus positif, riding site, atau temuan survei identik. Saudara Gereja Protestan Maluku Jemaat GPM Damai melalui panitia hari-hari besar gerejawi melaksanakan ibadah syukur bersama pada puncak peringatan hari ulang tahun pelayanan laki-laki GPM di gedung Gereja Damai Kamis malam. Ibadah ini berlangsung penuh hikmat di bawah pimpinan Sekretaris Majelis Pekerja Klasis GPM Tanimbar Selatan, Pendeta Mario Lawalata. Dalam khotbahnya, Pendeta Mario Lawalata mengatakan laki-laki dipandang sebagai pencari nafkah dan bertanggung jawab penuh atas kehidupan rumah tangga. Meski demikian, laki-laki juga menjadi sombar. Namun hal terpenting yakni hidup dalam takut akan Tuhan. Karena laki-laki sebagai tiang iman serta menjadi teladan bagi keluarga, sementara perempuan sebagai mitranya menjadi tiang doa.

0: Usai ibadah bersama dilanjutkan dengan acara seremonial yang berisi pemotongan kue ulang tahun oleh Ketua Subkomisi Laki-Laki dan Perempuan Jemaat GPM Damai. Makan patita, dendang bersama, dan pengumuman kejuaraan lomba jelang hari ulang tahun ke-40 Laki-Laki GPM. Saudara, untuk mengetahui perakiran cuaca hari ini, kami ajak Anda untuk mengikuti informasi langsung dari stasiun BMKG Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual bersama Aldon. Halo Aldon, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Bu.
0: Silakan informasi Anda.
1: Baik, terima kasih. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara berlaku jam 9 WIT tanggal 26 September 2026 hingga jam 9 WIT besok. Yang pertama, perakiran cuaca di wilayah Kota Tual. Pada pagi hari ini diperakirakan cerah berawan, siang hari diperakirakan cerah, malam hari diperakirakan cerah berawan, dan dini hari diperakirakan cerah. Rata-rata suhu udara di Kota Tual berkisar dari nilai 22 hingga 30 derajat Celcius dengan nilai kelembapan berkisar 60 hingga 90%. Angin umumnya bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 30 hingga sampai 40 km per jam. Kemudian perakiran cuaca di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, pada pagi hari diperakirakan cerah berawan, siang hari diperakirakan cerah berawan, malam hari diperakirakan cerah berawan, dan dini hari diperkirakan berawan. Rata-rata suhu udara di Kabupaten Maluku Tenggara berkisar dari nilai 22 hingga 30 derajat Celcius dengan nilai kelembapan berkisar 60 hingga 90%. Angin umumnya bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 30 hingga 40 km per jam. Kemudian untuk ketinggian gelombang di wilayah perairan Kepulauan Kei berada pada kategori gelombang rendah dengan nilai tinggi gelombang 0,5 hingga 1,2 meter. Sekian informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Selanjutnya kami kembalikan ke studio.
0: Laporan perakiran cuaca langsung dari stasiun BMKG Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual bersama Aldon. Terima kasih Aldon.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Maluku Tenggara mengingatkan masyarakat meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Gubernur Maluku Henry Kalawarisuso mengatakan masyarakat Maluku perlu mendapat kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan penangkapan, kepelabuhanan, pengolahan hasil perikanan, serta berbagai usaha pendukung lainnya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Didi Kelmaskosu dan Petu Sailolin mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Suara Kalmas Kosul langsung dari Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia Langgur. Baru saja menyapa kita bersama pendengar melalui warta berita daerah. Apa yang Anda simak tentunya informasi aktual dari dalam maupun luar wilayah Maluku Tenggara, Kota Tual dan sekitarnya, juga Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan sekitarnya. Semuanya tetap bermanfaat bagi Anda tentunya. Baik, Willy dan Raffi, ajak Anda kembali gabung di Pro 1 RRI Somlaki. Selamat pagi buat semua. Semoga hari ini menyenangkan Anda ya, suasana santai Anda bersama keluarga lewat apa saja yang Anda lakukan. Dan inilah tayang kami selanjutnya, Willy.

siaran RRI Sound lagi kapan saja, di mana saja, lewat aplikasi streaming rri.go.id di Play Store. 1, 2, 3.